0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar.

0: bakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
4: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
5: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
6: Bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
4: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
4: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa bahwa Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
4: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
6: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
12: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
13: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
12: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayokarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
13: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
14: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
13: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
2: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
15: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
16: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
15: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
16: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
15: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
17: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
15: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
5: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
6: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
7: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
5: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
7: Oh, notol ya.
5: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
8: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
5: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
8: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
5: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
8: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
7: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
9: Flash News.
10: Sahabat Suara Madiun, pemerintah tengah mengkalkulasi kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan penerapan pendidikan negeri gratis. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Desi Ramawati MSI menilai kebijakan tersebut membutuhkan perhitungan kapasitas fiskal serta desain pembiayaan yang matang. Dikutip dari Mediadetik, menurut Desi, pendidikan gratis cukup realistis untuk menjadi arah kebijakan. Namun jika cakupannya diperluas hingga perguruan tinggi, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah tidak hanya perlu memastikan pendidikan dapat diakses masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber pembiayaannya. Desi menambahkan wacana pendidikan gratis tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung seluruh komponen biaya agar pendidikan benar-benar diberikan tanpa membebani peserta didik.

0: the best music every time. Every day.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Dampak keringan di Desa Ganggang.
1: Pemerintah Kabupaten Gresik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gresik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gresik. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gresik melaporkan.
0: Beralih ke Probolinggo, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan Pemkot Probolinggo gelar Lomba Olahraga Tradisional Wali Kota Cup 2026.
2: Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Lomba Olahraga Tradisional Antar SMP Wali Kota Cup 2026. Kegiatan ini diikuti 27 SMP negeri dan swasta se-Kota Probolinggo yang berlangsung di Gor Ayani. 3 cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan adalah terompah panjang, egrang, dan hadang. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispopar Kota Probolinggo mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada pelajar. Kompetisi tersebut juga menjadi sarana untuk menjaring atlet yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari membuka kegiatan sekaligus memeriksa kehadiran peserta. Sejumlah peserta didiskualifikasi karena tidak datang tepat waktu. Menurut Wakil Wali Kota Ina, ketepatan waktu menjadi bagian penting dalam membentuk sikap disiplin. Ina Dwi Lestari juga meminta seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan semangat dan tetap menjunjung sportivitas. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
0: Lalu kita beranjak ke Pasuruan, ada Suci Avandi dari Suara Pasuruan mengabarkan, Pemkab Pasuruan ajak dunia usaha dan industri galakan program genting demi menekan angka stunting.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program tersebut disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan pada Rabu 30 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting di Kabupaten Pasuruan. Percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, hingga masyarakat.
4: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah pemerintah daerah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui genting, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga atau BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Ia berharap kepada Pemkab Pasuruan dan seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh. Suci Avandi, Suara Pasuruan mengabarkan.
0: Pindah ke Tulungagung ada Eko Tomo dari RGRFM Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung menghadiri paparan dan Satgas TMMD ke-130 tahun 2026.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri paparan dan Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Makodam 5 Brawijaya. TMMD ke-130 akan dilaksanakan serentak 13 Oktober hingga 11 November 2026 di 5 wilayah Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Tulungagung melalui Kodim 0807 Tulungagung. Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin MA mengatakan program ini mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik, mulai dari pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, penyediaan air bersih,

0: implementasi RTLH pembangunan MCK penanganan stunting hingga kegiatan pelestarian lingkungan melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat. TMMD diharapkan memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Eko Utomo, RGFM Tulung Agung.
1: Pindah ke Blitar, ada Elfos Usman dari Persada FM Blitar mengabarkan, mengubah kebiasaan, bangun karakter, LPKA Blitar bekali anak binaan dengan nilai Pancasila.
2: LPKA kelas 1 Blitar terus memperkuat pembinaan karakter anak binaan melalui program pendidikan berkarakter dan kewarganegaraan Beneran Bersinar. Sebanyak 15 anak binaan mengikuti kegiatan yang mengangkat tema membangun tanggung jawab dengan berperilaku Pancasila. Langkah kecil menuju kewarganegaraan global. Staf pendidikan dan latihan keterampilan LPKA kelas 1 Blitar, Cynthia Winda Fatika, mengatakan kegiatan ini mengajak anak binaan memahami bahwa pembentukan karakter dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak binaan diberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dari disiplin, mentaati aturan, menghargai orang lain, peduli terhadap sesama, hingga bertanggung jawab atas setiap pilihan dan tindakan. Menurut Cynthia, perubahan karakter membuktikan proses dan konsistensi. Karena itu, tanggung jawab tidak selalu harus diwujudkan melalui tindakan besar, tetapi dapat dimulai dari perilaku sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Ia berharap program Beneran Bersinar dapat menjadi ruang bagi anak binaan untuk membangun kesadaran dan memperbaiki diri. Nilai-nilai yang dipelajari diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya LPKA Blitar menyiapkan anak binaan agar memiliki karakter positif sebagai bekal ketika kembali ke keluarga dan berinteraksi di tengah masyarakat. Elfos Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Pindah ke Nganjuk, ada Reni Krisi dari Ersel Nganjuk mengembarkan KDMP Nganjuk cara transaksi 152 miliar tertinggi Indonesia dan jadi bukti pesatnya digitalisasi sektor pertanian.
3: Torehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, volume transaksi kios digital mandiri pangan atau KDMP di Kabupaten Nganjuk sukses menembus angka fantastis sebesar 152 miliar rupiah dan menjadi yang tertinggi se-Indonesia. Capaian gemilang dalam penguatan ekosistem digital sektor pertanian ini diumumkan pada awal Oktober 2026, menyusul hasil evaluasi nasional terhadap pemanfaatan layanan kios modern digital bagi kelompok tani. Keberhasilan Kabupaten Nganjuk memimpin perolehan transaksi tertinggi secara nasional ini didorong oleh masifnya adopsi teknologi serta tingginya partisipasi aktif para petani dalam mengoptimalkan pengelolaan sarana produksi pertanian melalui platform digital terintegrasi. Dengan sistem yang transparan, cepat, dan mudah diakses, KDMP terbukti mampu memangkas rantai pasok distribusi kebutuhan tani serta mendongkrak efisiensi operasional di tingkat pedesaan secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kelompok tani, penyuluh pertanian, dan pengelola kios yang telah bekerja keras membawa nama harum Kota Angin di kancah nasional. Melalui digitalisasi sektor pertanian yang semakin maju ini, Nganjuk optimis dapat terus memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani secara berkelanjutan. Saya Redi Kristi, Radio Suara Nganjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
1: Terakhir datang dari Ngawi, ada Kevin Mabik dari Suara Ngawi mengabarkan, jelang Popda Jatim 2026, KONI Ngawi tegaskan tak ada atlet titipan.
4: Tak ada tempat bagi atlet titipan dalam Kontingen Ngawi, KONI setempat memperketat seleksi calon atlet untuk menghadapi Popda 15 dan Papaperda ketiga Jawa Timur 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai dengan 11 November mendatang. Faisal, Ketua KONI Ngawi, menegaskan setiap cabang olahraga wajib mengirimkan atlet berdasarkan kualitas dan rekam jejak prestasi. Seluruh nama bakal diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Disparpora. Faisal juga mengaku telah mewanti-wanti seluruh pengurus cabur agar tidak memasukkan nama atlet berdasarkan faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu. Mengakomodasi permintaan orang tua yang menginginkan anaknya tampil demi memperoleh sertifikat prestasi, untuk kepentingan pendidikan. KONI bakal mencermati portofolio setiap calon atlet, rekam jejak dalam pekan olahraga provinsi, kejuaraan provinsi, maupun kejuaraan resmi lainnya menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi. Faisal memahami sertifikat keikutsertaan POPDA diminati karena dapat dimanfaatkan untuk jalur prestasi pendidikan, namun kepentingan tersebut tidak boleh mengalahkan kualitas atlet maupun objektivitas proses seleksi. Faisal menyebut tinju dan sepak bola menjadi dua cabur yang diharapkan mampu menyumbangkan banyak medali bagi Ngawi. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Baik, itulah Buletin Jawa Timur edisi 2 Oktober 2006. Saya Ruzar, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takut nih, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: The best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Bulan nuwun. Le, bulan nuwun.
3: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
3: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
3: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
4: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan GEMA Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangku pitu, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Now, you are listening. 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta

0: yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Masdur Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ayo dengar suara Madiun.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Organisasi ini resmi terbentuk pada 1 Januari 1995 dan menjadi lembaga utama yang mengawasi aturan perdagangan global. Kehadirannya menandai babak baru dalam upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur dan dapat diprediksi. Sebelum WTO berdiri, perdagangan dunia diatur melalui sebuah perjanjian bernama General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. GATT mulai berlaku sejak 1948 dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menurunkan tarif serta mengurangi hambatan perdagangan. Selama puluhan tahun, GATT membantu meningkatkan arus perdagangan global, tetapi sifatnya masih terbatas karena hanya berupa perjanjian, bukan organisasi permanen. Seiring berkembangnya ekonomi dunia, GATT dianggap tidak lagi memadai. Perdagangan internasional tidak lagi hanya soal barang, tetapi juga mencakup jasa, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebutuhan akan lembaga yang lebih kuat dan memiliki struktur kelembagaan yang jelas semakin mendesak. Hal inilah yang mendorong negara-negara anggota untuk melakukan perundingan besar yang dikenal sebagai Putaran Uruguay. Putaran Uruguay berlangsung dari 1986 hingga 1994 dan melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan. Perundingan ini membahas berbagai isu penting mulai dari pertanian, tekstil, perdagangan jasa, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil utama dari perundingan tersebut adalah kesepakatan untuk membentuk WTO sebagai pengganti GATT. Dengan berdirinya WTO, aturan perdagangan internasional memiliki landasan institusional yang lebih kuat. WTO tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual. Selain itu, WTO menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan dagang melalui proses hukum yang disepakati bersama. Sistem ini dirancang untuk mencegah tindakan sepihak dan menjaga stabilitas hubungan dagang internasional. Keanggotaan WTO bersifat luas dan terus bertambah. Negara-negara yang bergabung harus menyepakati seperangkat aturan yang mengikat, termasuk prinsip non-diskriminasi dan keterbukaan perdagangan. Dengan aturan yang sama bagi semua anggota, WTO berupaya menciptakan arena perdagangan yang lebih adil dan transparan. Sejak terbentuk pada 1995, WTO menjadi salah satu pilar utama dalam tata ekonomi global. Organisasi ini memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dagang antar negara, menengahi konflik perdagangan, dan menjadi forum negosiasi bagi isu-isu ekonomi internasional yang terus berkembang. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: J Flow right here.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Usus halus. Usus halus adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan manusia. Panjangnya bisa mencapai 6 hingga 7 meter jika direntangkan, namun karena melipat-lipat di dalam perut, ia tetap muat di dalam rongga tubuh kita. Bentuknya yang panjang dan berlipat-lipat memungkinkan proses penyerapan makanan berjalan maksimal. Setelah makanan dicerna di lambung dan berubah menjadi bubur halus yang disebut kimus, cairan ini masuk ke usus halus melalui katup kecil. Disinilah proses pencernaan dilanjutkan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Enzim-enzim ini memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat gizi yang lebih sederhana sehingga mudah diserap tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama disebut duodenum atau usus 12 jari, tempat sebagian besar proses pencernaan kimia terjadi. Bagian kedua adalah jejunum, tempat utama penyerapan nutrisi. Dan bagian terakhir disebut ileum, yang bertugas menyerap sisa zat gizi serta mengirim sisa makanan ke usus besar. Permukaan dalam usus halus dilapisi oleh vili dan mikrovili, yaitu tonjolan kecil seperti rambut halus. Struktur ini membuat luas permukaan usus menjadi sangat besar, sehingga penyerapan nutrisi bisa berlangsung lebih efektif. Melalui vili, zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan lemak diserap dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Usus halus juga memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Di dindingnya terdapat jaringan limfoid yang berfungsi melawan bakteri atau zat berbahaya yang mungkin terbawa bersama makanan. Dengan kata lain, usus halus bukan hanya penyerap gizi, tapi juga benteng pertahanan tubuh dari dalam. Namun, usus halus sangat sensitif terhadap kebersihan makanan. Makanan yang terkontaminasi bakteri atau tidak matang sempurna bisa menyebabkan gangguan seperti diare, infeksi, atau gangguan penyerapan gizi. Karena itu, menjaga kebersihan makanan dan air minum sangat penting untuk melindungi kesehatan organ ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening. 93 FM.

menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 1,5 meter, lebih pendek dari usus halus, namun memiliki peran yang sangat penting. Jika usus halus berfungsi menyerap gizi, maka tugas utama usus besar adalah menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan, sekaligus membentuk kotoran yang akan dikeluarkan. Sisa makanan yang masuk ke usus besar sudah tidak memiliki nutrisi berarti. Namun, disinilah proses penting terjadi. Dinding usus besar akan menyerap kembali air agar tubuh tidak kehilangan cairan. Tanpa proses ini, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Sisa makanan yang telah mengental kemudian disimpan sementara di bagian akhir usus besar yang disebut rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Usus besar juga menjadi rumah bagi jutaan bakteri baik yang disebut mikrobiota usus. Bakteri ini justru sangat bermanfaat. Mereka membantu memecah sisa zat makanan, menghasilkan vitamin K dan B, serta menjaga keseimbangan sistem pencernaan.

0: dan lakukan aktivitas fisik secara rutin. Serat membantu memperlancar proses pembuangan dan membuat usus besar bekerja dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Suara Madiun.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal buatan yang menghubungkan Laut Tengah di bagian utara dengan Laut Merah di bagian selatan. Terletak di Mesir, terusan ini menjadi jalur pelayaran terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia tanpa harus memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Panjangnya sekitar 193 km, lebar rata-rata 205 meter, dan kedalaman sekitar 24 meter, memungkinkan kapal-kapal besar untuk melintas. Terusan ini selesai dibangun pada tahun 1869 setelah pekerjaan konstruksi yang berlangsung selama 10 tahun, dipimpin oleh insinyur Prancis Ferdinand de Lesseps. Sejak dibuka, terusan Suez menjadi jalur perdagangan internasional yang vital. Lebih dari 10% perdagangan dunia melewati kanal ini setiap tahun. Kapal-kapal yang membawa minyak gas, barang manufaktur, dan bahan pangan dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya memilih jalur ini karena menghemat ribuan kilometer perjalanan. Selain nilai ekonominya, terusan Suez juga memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika politik. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan ini yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Keputusan ini memicu krisis Suez melibatkan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun pada akhirnya, Mesir mempertahankan kendali penuh atas terusan tersebut. Pada abad ke-21, terusan Suez mengalami beberapa perluasan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitasnya. Proyek besar pada tahun 2015 membuka jalur ganda di beberapa bagian, sehingga kapal bisa melintasi dari dua arah sekaligus, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan arus perdagangan. Namun, jalur ini juga pernah menghadapi tantangan. Pada Maret 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given kandas dan menutup terusan selama hampir satu minggu, menyebabkan kerugian perdagangan global hingga miliaran dolar. Secara strategis, terusan Suez menjadi aset nasional Mesir yang mendatangkan pendapatan besar dari biaya transit kapal. Setiap tahun, miliaran dolar mengalir ke kas negara dari penggunaan terusan ini. Itulah sahabat sekilas tentang terusan Suez, jalur air buatan yang menghubungkan dunia, menjadi nadi perdagangan internasional dan memainkan peran penting dalam sejarah dan perekonomian global. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sampah he, tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya iki ya?
2: Lah dalah.
1: Lah kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tetep kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan? No way!
4: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
5: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan yang membentang di negara Panama, Amerika Tengah. Panjangnya sekitar 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya terusan ini, kapal tidak perlu lagi memutar jauh melewati Tanjung Horn di ujung selatan Amerika Selatan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Pembangunan terusan Panama adalah salah satu proyek teknik sipil paling ambisius dalam sejarah. Gagasan untuk membangun jalur air di tanah genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
7: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga.
6: Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku.
5: Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: ketika hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi.

0: masalah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga nggak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: dhisik. Engko aja lali, aku disurati yo.
1: Walah, Mbah, Mbah, piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes, tes. Cek, cek. Siji, loro, telu.
1: Enten apa to, Mbah? Kok cak cek cak cek. Tas tes tas tes.
0: Iki lho, Le. Aku arep ngekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa to, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus njejeg ora wani kowe wae.
1: Oh, alah. Pun bunti kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
2: Mari, selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.

0: ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
0: Syukur lah kowe, saiki knalpotmu brong tak ganti kalau sedotan ben ora mbrebegi tanggane.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father.

0: Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sakjane tau be pisan. Kaya padha ta?
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk hari ini di hari Jumat di tanggal 2 ya, 2 Oktober 2026. Kita senang lagi, kita siang hari ini bergabung lagi ya, dan tentunya untuk sahabat yang siang hari ini beraktivitas ya, masih di kantor, di toko, di sekolah, atau juga di pasar-pasar, di toko semuanya juga ada. Semoga kebersamaan kita untuk siang hari ini tetap semangat dan gembira. Saya akan temani dengan lagu-lagu mancanegara. Tentunya untuk sahabat yang hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Hadir untuk Anda semuanya, Sweet Memories, sampai jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk kesempatan hari ini di hari kedua di bulan Oktober. Apa kabar Oktober untuk kesempatan hari ini? Saya yakin Anda juga sudah senang ya, kalau sudah di bulan baru ini seperti halnya sudah punya rencana-rencana yang pasti ya, atau juga yang punya kesempatan untuk libur ya libur, atau juga mungkin ya sedikit apa ya, sedikit banyak punya keinginan atau juga rencana-rencana yang indah, semoga bisa terwujud di bulan Oktober ini. Baik sahabat, di tanggal 2 Oktober ini kita memperingati hari batik nasional ya, dan ini diperingati setiap tanggal 2 Oktober, dan ini sebagai peringatan ya atas penetapan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Dan awal mulanya ini pengajuannya ke UNESCO pada tanggal 4 September 2008 pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Bapak SBY ya, ini secara resmi mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda. Dan pada tanggal 9 Januari 2009 pengajuan tersebut diterima dan didaftarkan secara resmi oleh UNESCO, dan tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2009 UNESCO melakukan pengujian dan penilaian terhadap dokumen serta praktik budaya batik yang ada di Indonesia. Pengukuhan resmi dan juga penetapan kepresnya, dan di tanggal 2 Oktober 2009 dalam sidang pleno Komite Antar Pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, batik resmi dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan kepres nomor 33/2009 pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan keputusan presiden nomor 33 tahun 2009 yang secara resmi menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional. Peringatan ini bukan merupakan hari libur nasional sahabat ya, tapi melainkan momentum kebanggaan bersama kita semuanya. Jadi kalau sahabat selalu ingat ya, di tanggal 2 Oktober setiap tahunnya kita semuanya pakai batik ya. Jadi dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya, perguruan tinggi, dan juga semua instansi yang ada di Pemkot Madiun ya, ini menggunakan batik. Karena apa? Sebagai tanda bahwa hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional ya. Dan tentunya sekali lagi ini adalah warisan budaya tak benda yang harus kita jaga dan kita lestarikan ya. Tentunya selama ini harus kita jaga juga supaya nantinya dengan batik ini khas Indonesia. Sekarang juga banyak sekali di kota-kota yang lain juga punya batik khasnya. Bahkan juga di kecamatan itu juga sudah punya, kelurahan juga sudah punya, dan akhirnya dengan batik ini kita juga menjadi kebanggaan kita semuanya Indonesia, dan kita menjadi salah satu bangsa yang memiliki adat istiadat dan juga warisan budaya yang tentunya bisa kita jaga sampai hari ini. Baik sahabat, untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam di program acara kami Sweet Memories ini di siang hari ini ya, siang panas sekali, dan kita saat ini sudah jam setengah dua siang ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan keluar rumah setelah Jumatan tadi, mungkin juga kalau tidak mendesak ya ditunda dulu ya, atau juga sahabat ingin keluar rumah mencari sesuatu yang mungkin dibeli yang tadi ketinggalan, kalaupun itu tidak penting banget ya, diusahakan jangan keluar rumah dulu ya. Bukan apa-apa, tapi karena panas sekali cuacanya ya. Jadi kalau sahabat mungkin keluar ya, gunakanlah jaket ya, atau juga pelindung kepala, kacamata, yang tentunya juga nanti ini akan berguna untuk kita semuanya ya. Dan siang sekarang makin terik ya, di kesempatan siang hari ini, kalau sahabat yang saat ini lagi rebahan, lagi tidur-tiduran di rumah karena juga mungkin dari Jumatan tadi masuk rumah, atau juga sudah pulang kerja masuk rumah, pulang sekolah juga masuk rumah. Sekarang waktunya istirahat untuk Anda semuanya ya. Semoga istirahatnya juga lancar,
Nanti sore aktivitasnya juga kembali lancar juga ya. Dan saya akan temani terus program acara kami di siang hari ini sampai jam 3 sore dengan lagu-lagu yang tentunya punya satu kenangan manis ya. Dan juga informasi kita sampaikan nanti di hari Senin besok ya, di tanggal 5 kita akan ganti suasana dengan lagu-lagu yang lainnya ya, keroncong, campur sari. Nah, nanti kita akan temani semuanya ya di kesempatan yang lainnya. Dan untuk kali ini, bagi sahabat yang ada di rumah semuanya, atau di jalan, ataupun juga di kantor, di pasar, di toko semuanya, dan di mana tempat yang bisa mendengarkan program acara kami ini, semoga tetap semangat ya. Dan jangan lupa juga untuk yang hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Hey, minggir. Minggir, saya.
2: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, Pelikan Crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman, Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun, kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk kesempatan hari ini di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Kembali sahabat, lagu-lagu akan kita hadirkan kembali ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan juga selamat siang, selamat bergabung di 93 FM dengan lagu-lagu saat ini, lagu-lagu manca kenangan ya, atau sweet memories ya. Jadi kalau sahabat punya satu kenangan manis dengan lagu-lagu itu, ya bolehlah silakan untuk bergabung sama kami ya. Dan baik, ini akan saya bacakan juga stok darah yang ada di PMI Kota Madiun untuk hari ini, di hari Jumat 2 Oktober 2026. Untuk golongan darah A, WB plus PRC-nya ada 60, TC-nya ada 9, VVP-nya ada 17. Kemudian untuk B-nya, WB PRC-nya ada 42, TC-nya ada 6, dan VVP-nya ada 11. Kemudian untuk golongan darah O, WB plus PRC-nya ada 34, TC-nya ada 2, dan VVP-nya ada 14. Serta golongan darah AB, ini WB dan plus PRC-nya ada 11, TC-nya 2 dan VVP-nya ada 2. Jadi sekali lagi untuk sahabat yang tentunya ingin membutuhkan darah, hari ini stok darah seperti itu ya. Jadi bisa langsung ya datang ke PMI Kota Madiun, Jalan Bali nomornya 41, dengan teleponnya 0351 463305. Kemudian untuk bukanya setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Untuk agenda donor darah ya untuk hari Minggu besok di tanggal 4 Oktober 2026 ya. Ini ada di Sunday Market Bantaran Kali dari jam 6 pagi sampai dengan selesai, dan juga di CFD Balai Kota itu jam 6 juga sampai dengan jam 6 pagi sampai dengan selesai maksudnya ya. Nah, perlu diketahui sahabat ya, jadi kalau sahabat tidak bisa langsung datang ke PMI Kota Madiun di Jalan Bali, nah ini bisa ketika ada mobil unitnya, ini bisa langsung donor darah di sana ya, atau juga konsultasi tentang darah ataupun itu ya berhubungan dengan darah ya. Dan untuk sekali lagi saya ulangi ya, untuk di hari Minggu besok di tanggal 4 Oktober 2026 di Sunday Market di Bantaran Kali dari jam 6 pagi sampai dengan selesai, dan di CFD ya, ini di depan Balai Kota Jalan Pahlawan, juga jadi jam 6 pagi sampai dengan selesai. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan akan kita siapkan lagi ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Selamat siang dulu untuk sahabat yang siang hari ini baru bergabung bersama kami, atau juga yang saat ini mendengarkan dengan aktivitasnya masing-masing. Dan mungkin kalau sudah hari Jumat ini, rencana-rencana yang indah ya, entah itu mau Sabtunya istirahat yang panjang, Sabtunya mau masak yang enak bersama keluarga, atau juga yang Sabtunya nanti akan nyuci baju gitu ya, yang Sabtu nanti juga mau setelika, bolehlah. Semua saja ya yang tentunya punya rencana-rencana dan juga harapan yang indah. Semoga siang hari ini rencana sahabat ini juga bisa terwujud ya. Oh ya, dan apalagi yang saat ini di tanggal 2 Oktober ya sudah berulang tahun ya. Yang keberapa ya? Yang mungkin ada yang 17, 18, 19, 40 ya, ada juga 50. Pokoknya yang hari ini ulang tahun, semoga panjang umur selalu, banyak rezeki melimpah, dan mungkin yang masih punya harapan dan juga cita-cita bisa terwujud semuanya dan selalu diberkati oleh Tuhan, dan juga semuanya harapan yang indah dan cita-cita yang indah selalu bisa terwujud dengan tentunya bertambahnya usia ya, semakin dewasa, panjang umur, banyak berkah semuanya saja ya. Ya baik sahabat, kembali lagu-lagu kita akan hadirkan kembali. Jadi masih ada satu jam ke depan ya untuk menghabiskan program acara kami. Sekali lagi untuk sahabat yang mau hadir, kita masih tunggu bersamanya di Sweet Morris ya untuk kesempatan siang hari ini. Masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 3 sore nanti.

0: akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: É.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
0: Wih, nah ini

0: Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Hari gini belum punya EKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

93 FM PPL Radio Saramadi bersama kita untuk siang hari ini ya. Di Sweet Maurice harus kita tuntaskan juga ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama ya di PPL Radio Saramadi. Dan akhirnya saya UU harus undur diri. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya. Stay tuned
2: on your favorite radio station. Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
6: 93 FM, kali ini sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kita akan menyimak siaran langsung dari Erlangga Forum yang membahasakan tentang El Nino, ketahanan pangan, sosial, dan ekonomi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM untuk menyimak Erlangga Forum edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Langsung saja.
7: Warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa dan salam sejahtera. Halo sahabat, apa kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan baik. Ya, kita berjumpa kembali di Erlangga Forum, podcast interaktif produksi Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga bersama saya Ilham Dianta. Dan seperti biasanya, Anda bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube kami yaitu Sekolah Pascasarjana UNER dan RTV, tayang setiap hari Jumat mulai jam 3 sore. Sahabat Erlangga Forum, mungkin kita semua merasakan ya bahwa pada musim kemarau saat ini terasa lebih panas jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, cuaca menyengat ini berdasarkan data BMKG akan terus kita rasakan juga di bulan Oktober ini. Salah satu penyebabnya adalah adanya pengaruh El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Bagi Indonesia, El Nino pada umumnya dapat berkaitan dengan kondisi yang lebih kering dan berkurangnya curah hujan. Kondisi ini berpotensi memperpanjang musim kemarau, meningkatkan risiko kekeringan, dan memengaruhi ketersediaan air. Beberapa wilayah malah saat ini sudah

0: masyarakat dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ketahanan pangan, persoalan ini akan menjadi semakin penting karena ketahanan pangan tidak hanya menyangkut tersedianya pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Sementara itu, bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, berpotensi menghadapi peningkatan beban pengeluaran ketika harga kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan. Artinya, peningkatan harga pangan dapat mengurangi daya beli mereka. Dengan demikian, sahabat, El Nino perlu dipandang sebagai persoalan yang memiliki dimensi lingkungan, pangan, sosial, dan ekonomi secara sekaligus. Lantas bagaimana kita menghadapi hal ini? Bagaimana strategi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan, sosial, dan ekonomi dalam menghadapi El Nino? Bagaimana pula kita membangun sistem mitigasi dan adaptasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mengantisipasi resiko sebelum dampak El Nino ini semakin luas? Ya, beberapa permasalahan tadi nanti kita akan coba bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Profesor Dr. Raden Roro Sri Pancamadewati, DRH MSI, selaku pakar produksi veteriner Universitas Airlangga. Kemudian ada RT Novelia Trisnawati, SA MMB, analis penanggulangan krisis kesehatan di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan beliau ini juga alumni S2 Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Narasumber lainnya ada Salma Zulkaida, SSI, MSI, PhD. Beliau ini aktif sebagai dosen S2 Imunologi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Dan yang terakhir ada Dr. Wahyu Aditama Putra Mukti Wibawa, SA, MSI, selaku Koordinator Program Studi S2 Ekonomi Kesehatan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Baik sahabat, mari kita saksikan bersama Airlangga Forum edisi yang ke-290 dengan tema El Nino, Ketahanan Pangan, Sosial, dan Ekonomi. Selamat menyaksikan.
1: Ya, khususnya pada kesehatan. Monggo, silakan.
2: Ya, terima kasih Mas Ilham atas pertanyaannya yang luar biasa. El Nino sendiri merupakan fenomena perubahan iklim ya yang memang sudah kita rasakan beberapa bulan ini. Bukan hanya di kota besar, bahkan di desa-desa yang biasanya dingin pun sekarang terasa panas. Perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut bagian timur. Nah, dampak di kesehatan sendiri ini cukup signifikan gitu. Bisa secara langsung, dampaknya bisa secara tidak langsung. Mulai dari peningkatan resiko penyakit sensitif iklim, misalkan seperti malaria, dengue, diare, infeksi saluran pernafasan, hingga gangguan kesehatan jiwa. Karena dalam salah satu penelitian yang dilakukan WHO sendiri, itu ternyata ada dampak yang cukup lumayan terhadap perilaku sosial masyarakat dalam menghadapi kekeringan ini. Jangankan kita melihat video yang seperti ditampilkan tadi ya, bagaimana seorang bapak yang sudah sepuh berusaha untuk mencari air bersih. Jangankan mentalnya yang seperti itu, kita yang di kota aja berangkat atau pulang kerja, kena panas atau berangkat pulang kuliah, di tengah panas, yang terik, itu rasanya emosi sudah mulai ini ya. Nah itu ternyata ini kalau berjalan satu bulan, lah kalau berbulan-bulan atau bahkan sampai Desember, nah ini juga berpotensi untuk gangguan pelayanan gangguan terhadap kesehatan jiwa pada masyarakat seperti itu. Kemudian belum lagi tentang kelangkaan air bersih, ini juga berpotensi untuk malnutrisi. Kemudian kekurangan makanan sendiri bisa menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Mungkin dari Dr. Salwa nanti yang lebih paham tentang imunologi seperti itu. Kalau dari sudut pandang kami, Mas Ilham.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya sesuatu yang El Nino ini sebenarnya kalau untuk wilayah Indonesia ini kan masuk tropis ya, sebenarnya

0: Panas itu kayaknya udah biasa ya, Bu Arti ya. Tetapi kalau melihat tayangan video tadi itu keringnya itu luar biasa. Jadi ketika kita menanam padi misalnya ya, antisipasi atau mitigasi yang kita lakukan ini tentu berbeda ketika kita menanam padi itu pada masa-masa sebelum tahun ini. Misalnya tadi disebutkan tahun 2020, 2021 dan 2022 itu beda. Jadi kita memang harus mengantisipasinya begitu ya. Nah, kalau dari sisi kesehatan ini, bagaimana Kementerian Kesehatan RI dan Pusat Krisis ini merespon saat mengatasi dampak kesehatan dan perubahan iklim seperti ini? Bagaimana ini, ya, Bu?
1: Siap. Jika diperkenankan, bolehkah saya izin share screen?
0: Silakan,
1: Oke.
0: Bu.
1: Dampak El Nino bagi kesehatan dan upaya Kementerian Kesehatan mengatasi dampak El Nino ini sudah kita persiapkan langkah-langkah prabencananya, bahkan ini sudah dipresentasikan di beberapa kementerian oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan pada sejak Juni tahun 2023 kemarin. Kalau untuk kebijakan, mungkin nanti materinya bisa saya share untuk dibaca teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Dan ini juga Pusat Krisis Kesehatan dalam rangka transformasi sistem kesehatan ya, atau penguatan transformasi sistem kesehatan dalam menghadapi El Nino ini. Khususnya kita ada di transformasi sistem ketahanan kesehatan, ada di pilar ketiga, yaitu meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, produksi dalam negeri sekitar 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes by volume and by value, kemudian memperkuat ketahanan tanggap darurat. Di sini kita memperkuat jejaring nasional, surveillance berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, tabletop exercise, dan kesiapsiagaan krisis kesehatan. Nah, ini yang dampak perubahan iklim yang saya sampaikan singkat tadi. Bahwa dampak di sini ada dampak secara langsung, yaitu perkembangan dan kelangsungan hidup vektor seperti penyakit, malaria, dengue. Kemudian dampak yang lainnya adalah dampak secara bencana, bukan hanya kekeringan, tetapi kebakaran hutan dan lahan. Ini berpotensi kelangkaan air bersih dan kekurangan makanan. Nah, ini dampak-dampak yang tidak langsungnya juga gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, mengakibatkan korban luka, penyakit kardiovaskular, hingga penyakit saluran pernafasan. Nah, ini El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit ya, sehingga meningkatkan risiko penyakit sensitif iklim yang mengakibatkan dampak yang besar pada kesehatan. Upaya pengendalian dampak kesehatan akibat El Nino yang dilakukan dengan pendekatan adaptasi perubahan iklim, ini yang pertama adalah dengan mengurangi risiko, meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan, mengurangi kerentanan melalui peningkatan literasi, penguatan kapasitas lokal, peningkatan pengetahuan manajemen, kemudian kebijakan penanggulangan dampak yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, kemudian pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi adaptif. Nah, faktor-faktor risiko kesehatan di sini meliputi peningkatan kejadian penyakit yang sensitif iklim, kemudian gangguan kesehatan jiwa, masalah gizi, dan kejadian bencana. Dan masalah kesehatan yang terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Perubahan iklim memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, khususnya terdapat pola kejadian penyakit. Penyakit sensitif iklim, misalkan penyakit tular vektor, penyakit tular udara yang seperti Pak Ilham sampaikan tadi, seperti pneumonia, ISPA, kemudian ada diare. Nah, ini faktor penyebab meningkatnya penyakit sensitif iklim ini, kenaikan maupun penurunan curah hujan, suhu, maupun kelembapan relatif yang disebabkan karena variabilitas iklim musiman maupun jangka panjang. Yang kedua, peningkatan suhu yang mempercepat laju perkembangan parasit. Nah, dari sisi gangguan kesehatan jiwa sendiri, El Nino secara tidak langsung dapat memberikan dampak pada kesehatan jiwa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh WHO yang menyatakan bahwa ada perubahan pola sikap manusia yang memiliki kecenderungan menunjukkan tekanan emosional akibat perubahan iklim. Kemudian, kejadian bencana yang memberikan tekanan psikologis dan masalah kesehatan jiwa, seperti cemas, stres, dan depresi. Yang terakhir adalah masalah gizi tentunya. Malnutrisi, gizi buruk, dan pengaruh El Nino tidak dapat dihubungkan secara langsung, melainkan melalui variabel antara seperti ketahanan pangan dan akses pelayanan kesehatan. Penduduk yang terinfeksi penyakit seperti malaria, dengue, dan diare diimbangi dengan keadaan sosial ekonomi yang tidak mendukung dapat menyebabkan penderita juga terkena malnutrisi. Nah, ini ancaman bencana akibat El Nino sendiri adalah gelombang panas, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri melalui Pusat Krisis Kesehatan, di sini upaya penanggulangan krisis kesehatan dititik beratkan pada upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dengan mengelola ancaman, bahaya, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Nah, ini fokus utama penanggulangan krisis kesehatan pada tahap prabencana ya, melalui kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan, seperti mengurangi ancaman bencana, termasuk dengan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, yaitu ada di bawah subklaster P2 dan Baseline. Kemudian mengurangi kerentanan, dilakukan dan memperkuat indeks kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan lingkungan, serta memperkuat infrastruktur, aset, properti kesehatan agar tahan terhadap ancaman bahaya baik alam, non-alam, maupun sosial. Kemudian meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya kesehatan terhadap krisis kesehatan, sehingga mampu melakukan respon cepat dan secara pulih dari suatu kejadian krisis kesehatan. Kemudian dari sisi kapasitas, kita melakukan peningkatan kapasitas. Dari sisi mitigasinya, kita melakukan kajian risiko atau memperkuat tata kelola, mengembangkan sistem informasi, menyusun perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, komunikasi risiko, serta menerapkan Fasiankes aman bencana. Nah, Fasiankes yang dalam kondisi bencana, layanannya tetap dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum. Kemudian untuk kesiapsiagaannya, kita mengadakan pelatihan dan geladi sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, mengembangkan sistem peringatan dini, memperkuat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, termasuk melaksanakan program tenaga cadangan kesehatan yang menyiapkan ketersediaan logistik kesehatan yang memadai. Nah, di sini mungkin dari peserta sudah ada yang bergabung menjadi tenaga cadangan kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasinya kita sudah bekerja sama dengan 7 Babelkes di Indonesia untuk melatih tenaga cadangan kesehatan ini. Jadi meningkatkan kapasitas tenaga cadangan kesehatan ini baik secara manajerial maupun secara skill untuk kesiapsiagaan krisis kesehatan atau bencana. Seperti itu, Mas Ilham.
0: Oke, baik Ibu Arti, terima kasih, luar biasa sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Arti. Tentunya apa yang disampaikan dan apa yang sudah saya sampaikan pada saat opening tadi, bahwa narasumber yang bergabung pada saat ini semuanya expert di bidang kesehatan dan ekonomi ya. Kadang-kadang kita agak bingung ketika ada sebuah bencana, kita katakan bencana ya, atau fenomena alam yang berdampak terhadap berbagai sektor, itu apakah yang mendapat prioritas kesehatan atau ekonomi ya, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Nah, jika Anda mengatakan kesehatan, mungkin ada betulnya ya karena juga sering dibahas ya. Nah, ngomong soal kesehatan, saya coba beralih ke Dr. Salma Zulkaida SSI MSI, dosen Magister Imunologi SPS UNER. Ibu Salma, masih bersama ya, kami, Dr. Salma.
2: Masih.
0: Ya, ya, terima kasih. Ya, Dr. Salma, nah ini berkaitan dengan kesehatan ya. Saya ingin tahu sebenarnya pada saat kita merasakan ya, panasnya El Nino, ada yang mengatakan bahwa untuk saat ini bumi ini semakin mendidih ya, sehingga penyakit-penyakit itu mudah sekali muncul kayak ISPA dan sebagainya. Tapi kalau menurut Ibu, sebetulnya penyakit-penyakit umum yang kita temukan pada saat El Nino ini apa saja, Bu? Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga pertahanan dengan imunitas seperti apa yang mudah kita lakukan ya? Mungkin dari pola makan, gaya hidup dan sebagainya ini seperti apa? Silakan, Dr. Salma.
2: Ya, terima kasih. Untuk penyakit umum yang biasanya ancaman selama periode El Nino itu tentu saja karena panas yang terlalu berlebih, biasanya kita merasakan sakit kepala sebelah atau migrain. Seperti itu ya biasanya. Selain itu ada juga dari segi makanan, mungkin karena kita makan itu bisa saja karena kurang dijaga, karena jika ada panas berlebih bisa saja mengalami panas dalam. Selain itu karena panas yang berlebih dan jarang turunnya hujan juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, baik itu gejalanya yang ringan seperti batuk atau pilek, seperti itu juga seringkali muncul ya pada saat musim kemarau, seperti itu. Belum lagi jika penyakit-penyakit umum yang untuk lebih parah itu seperti demam berdarah, malaria, seperti itu juga akan banyak muncul ya pada saat musim kemarau yang berlebih, terutama pada saat El Nino yang sangat ekstrim sekali panasnya. Untuk penjagaannya sendiri, yang mungkin yang paling gampang yang bisa kita lakukan saat ini adalah tentu saja menjaga pola makan ya. Pola makan itu kayaknya sesuatu yang sangat vital sekali yang perlu kita jaga. Dihindari kita lebih banyak mengkonsumsi buah dan juga sayur, seperti itu. Jangan lupa juga untuk memperbanyak minum untuk mencegah dehidrasi. Tapi ingat juga kalau misalnya untuk minumnya jangan sampai kita terlalu banyak minum es ya, kayak gitu kan. Seperti tadi yang dibahas, karena biasanya pada saat panas seperti ini kita pengennya minum es dulu yang seger-seger kayak gitu kan. Tapi sebaiknya hal seperti itu dihindari. Karena justru akan menyembuhkan penyakit. Selain itu juga untuk menghindari panasnya ini panas sendiri kan dia jarang hujan, akhirnya bakalan banyak debu dan juga polusi kan di lingkungan itu yang lebih parah daripada biasanya. Sehingga usahakan tetap pada saat misalnya di jalan, mengendarai motor, apalagi di Surabaya seperti ini ya, pengendara motor sangat banyak sekali, seperti itu. Diharapkan tetap menggunakan masker untuk menjaga dari polusi, seperti itu. Dan juga pada saat, dan bukan hanya pada saat kita tidak sakit juga kan harus memakai masker, tapi pada saat sakit pun seperti saat mengalami batuk, pilek kayak gitu, tetap melindungi diri dan juga orang lain agar tidak tertular, seperti itu. Menjaga pola tidur itu juga sangat penting. Biasanya dihindari juga untuk begadang mungkin karena pekerjaan dan lain-lain, itu sebaiknya dihindari. Menjaga tingkat stres tentunya itu juga salah satu hal yang penting. Dan ya, menurut saya, dan kesehatan mental juga tentu saja harus dijaga ya, seperti itu.
0: Oke, Dokter Salma.
2: Terima kasih.
0: Dokter Salma, bisa dikatakan bahwa apa yang sudah disampaikan Dokter Salma ini mungkin ya tidak jauh berbeda ketika kita mengalami musim kering atau mengantisipasi ketika terjadi kemarau ya, seperti itu. Tapi mungkin bisa dikatakan ini cuaca panas yang ekstrim ya pada saat El Nino saat ini. Nah, kira-kira apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini terlalu khawatir yang berlebihan misalnya dengan adanya ini? Atau mungkin ada semacam advice atau anjuran seperti apa ya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ini agar kesehatan kita itu tetap terjaga? Mungkin apakah perlu dengan vaksin misalnya, atau dengan suplemen apakah tetap harus kita konsumsi atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Seperti apa ini? Bagaimana menurut Dokter Salma?
2: Kalau menurut saya sendiri untuk tingkatan, ya ini sudah cukup ekstrim ya. Mungkin kalau misalnya kemarau gitu, saran dari saya lebih baik dihindari untuk kegiatan outdoor yang terlalu banyak seperti itu. Kalau jika memungkinkan, minumnya harus untuk asupan minum juga harus diperbanyak seperti itu. Dan mungkin lebih hati-hati aja untuk Khawatirnya terkena heat stroke ya, yang panas yang karena terlalu berlebih yang bisa menyebabkan pusing, mual seperti itu juga harus sangat dihindari gitu kan, karena itu lumayan cukup parah. Dan ya tentu saja kalau misalnya untuk meningkatkan imun juga kita bisa meminum vitamin, vitamin yang banyak dapat meningkatkan sistem imun tubuh ya, seperti ada vitamin-vitamin tertentu yang memang meningkatkan sistem imun. Selain itu bisa juga meminum vitamin C, vitamin B kompleks ya, untuk meningkatkan tingkat kesehatan seperti itu, menurut saya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Dr. Salma. Jadi kita dalam mengantisipasi adanya El Nino seperti ini, kita tetap terus menjaga kesehatan ya. Apa yang sudah kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan memang harus kita lakukan. Tapi mungkin ya yang perlu diperhatikan itu adalah kita tidak juga terlalu berlebihan ya dalam mempertahankan atau menjaga kesehatan ini, misalnya itu tadi ya, ketika kita merasa haus ya, langsung ada es.
2: Tergoda
0: Langsung
2: biasanya
0: kita
2: Pak ya,
0: gelas
2: kalau
0: langsung gitu
2: seperti
0: ya.
2: itu. Iya, pasti milihnya es biasanya daripada air biasa, padahal justru air
0: Nah.
2: hangat itu biasanya lebih bagus daripada air es gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau musim panas seperti ini ada beberapa pihak yang diuntungkan ya. Satu di antaranya ini ada
2: Iya.
0: penjual es laris
2: Penjual
0: luar
2: es itu
0: biasa.
2: yang pinggir jalan kayaknya lumayan lebih laris ya daripada biasanya.
0: Dokter Nina ini, dokter Nina, dokter Salman ini sepertinya juga ini ya, doyan es mungkin ya, tapi kita harus
2: Ya, pasti
0: ngerem
2: tergoda
0: sebenarnya.
2: sekali itu, tapi ya tetap kita jaga ya untuk menjaga kesehatan itu lebih penting, karena biasanya enaknya cuma sebentar, tapi sakitnya itu yang nggak enak kan lama.
0: Nah, ini ya. Saya coba bergeser ke Dr. Wahyu. Apakah Dr. Wahyu ini juga penyuka es ya? Kalau es cendol atau es campur mungkin, atau es doger. Coba kita sapa. Iya, Dr. Wahyu masih bersama kami.
3: Ji, masih Lam, masih.
0: Oke, baik. Nah, ini paling ganteng sendiri ya di antara yang lain. Jadi di kesempatan kali ini Dr. Wahyu beliau ini dosen Magister Ekonomi Kesehatan SPS UNER ya. Nah, ini saya coba saya tanyakan terkait dengan sektor ekonomi ya. Dampak El Nino terhadap sektor ekonomi kesehatan khususnya di Indonesia ini seperti apa? Pak Wahyu, monggo silakan.
3: Ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi kalau kita bicara dampak El Nino pada perekonomian kita, ini saya awali dari ekonomi kita kan di apa ya, ditopang oleh produksi. Produksi kita itu kalau kita ambil dari fungsi produksi yang sering digunakan ya, Cobb-Douglas itu produksi terdiri dari capital dan labor. Labor itu adalah tenaga kerja kita. Gimana tenaga kerja yang dimaksudkan adalah tenaga kerja yang produktif. Tenaga kerja yang produktif itu berarti dia harus sehat, baik secara jasmani dan rohani. Kalau tenaga kerja kita tidak produktif, otomatis produksi kita akan turun. Itu akan merembet pada skala-skala yang besar atau marginal itu. Itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi gimana dampak El Nino ini tidak sampai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita secara makro. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang baik di dunia. Gitu. Saya katakan di dunia, kita rata-rata tiap tahun stabil di angka kurang lebih 5%. Dan itu prestasi yang sangat bagus sekali sebenarnya untuk kita. Itu secara makro. Nah, secara mikro, kondisi El Nino ini juga berpengaruh. Gitu. Dalam artian, kalau kita lihat selain berdampak pada tenaga kerja kita, baik yang katakanlah sakit secara fisik ataupun sakit secara mental juga berpengaruh terhadap kondisi sosial di masyarakat kita. Jadi tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Salma, dampaknya sakitnya tadi mulai head stroke dan macam-macam, dan tadi dijelaskan oleh Mbak Novi tadi stres karena El Nino itu ya. Jadi misal saya tambahkan, misal ini kan dengan adanya El Nino ada pergeseran konsumsi masyarakat. Yang awalnya dengan take home pay sekian, mereka belanja untuk kebutuhan rumah tangga agar gizi mereka tercukupi. Padahal ketika El Nino ini melanda Indonesia, pergeserannya adalah sekarang energi yang kita butuhkan belanjanya adalah di sektor yang lain. Kalau kita lihat data itu, penjualan kipas angin dan AC itu meningkat. Ya, yang biasanya kita jarang pakai AC, jarang pakai kipas angin, sekarang hampir setiap hari. pagi, siang, malam, kita pakai kipas angin, kita pakai AC. Jadi pergeseran konsumsi kita bergeser.
0: Jadi bisa dikatakan masyarakat di Batu ya, yang dulu tidak butuh AC sama sekali, Pak Wahyu ya,
3: yeah,
0: sekarang sudah merambah Batu ya, AC yeah, kipas angin.
3: Saya ini kan tinggalnya di luar Surabaya, ya. Jadi kota saya itu dijuluki kota angin, karena saking kencangnya anginnya. Tapi dampak El Nino ini, anginnya hilang ini.
0: Oh.
3: Anginnya hilang, dan malah panasnya bisa melebihi dari Surabaya. Jadi di daerah saya itu rata-rata tiap hari 39-40. Saya sampai yang berapapun ya kipas AC itu nyala di rumah itu. Jadi pergeseran itu sudah bergeser. Ya. Jadi orang sekarang stresnya itu bukan lagi gimana sih dengan TKB yang tetap sama, kita itu bisa mengalokasikan kebutuhan kita semua terpenuhi. Artinya gizi tetap terpenuhi untuk produktivitas kita, kita tetap fit dalam aktivitas, gitu. Artinya kita punya nilai ekonomis, tapi kita juga dampak El Nino itu juga bisa apa ya, kita redam di situ. Jadi kan ibu-ibu rumah tangga juga stres mikir gimana sih anaknya tetap sekolah biar nggak kepanasan, tetap nggak sakit, ya, tetap beraktivitas. Ya. Dan di sisi lain kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh. Saya ambil contoh ini. Saat ini petani itu sedang panen, di tempat saya juga sedang panen. Dan ini kalau di tempat saya, gabah itu kalau kondisi rata-rata, ketika kondisi normal itu gabah dari petani itu di ladang itu per kilo 4.000 sampai 6.000, 6.000 paling bagus. Saat ini per kilo bisa sampai 10.000. Ya, di sisi lain petani diuntungkan. Tapi di sisi lain ternyata jadi rawan. Sekarang di tempat saya itu tiap malam ronda gantian. Karena marak pencurian padi dan jagung di ladang. Coba bayangkan. Jadi bapak-bapak ada di polisi, jadi tentara, gitu, TNI, Polri itu sekarang juga mereka juga ronda sama-sama warga nunggu jatah giliran dipanen sawah-sawah itu sekarang itu. Yang dicuri itu bukan lagi barang-barang mewah. Jadi di sawah itu datang truk kadang-kadang malam datang sama bawanya orang langsung diambil, diangkut dipanen malam-malam hari. Itu dampak kriminalitas juga meningkat karena dampak El Nino ini.
0: Karena ini back to exist ya, karena tahun 80-an ini termasuk apa model pencuriannya kan kebutuhan pokok ya, yang ramai saat itu.
3: Okay. Karena itu tadi, yang gabah yang dulu kurang dilirik, sekarang jadi barang yang naik berkali lipat harganya di pasaran itu gabah, di sisi lain. Tapi pemerintah ini kan kita lihat, emang kalau kita bandingkan data panen gabah tahun 2022 Januari sampai September itu sampai dengan Januari dan sampai September 2023 kita mengalami penurunan panen. Jadi kita turun 0,23%. Nah, tapi kembali lagi pemerintah kita melalui kebijakan fiskalnya mereka menyatakan kita tetap ketahanan pangan kita jaga. Kemarin kita sudah ada MOU kan kita akan impor beras 1,6 juta ton. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Jadi biar harga itu tetap normal, tidak usah berspekulasi, harus kita timbun berasnya itu kita simpan biar nanti harganya naik tidak. Pemerintah sudah memberi jaminan harga beras kita stabilkan. Kalaupun ada kenaikan harga beras di suatu wilayah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah kerjasama, kita mengadakan operasi pasar. Jadi kalau di ekonomi sudah dikenalkan istilahnya pengendalian harga itu ada pendekatan moneter dan fiskal. Pendekatan fiskal yang paling gampang kita lakukan itu. Jadi operasi pasar, subsidi itu pendekatan fiskal. Jadi gimana biar harga tetap stabil. Karena kalau harga itu tidak kita kendalikan, maka tadi rumah tangga yang take home-nya tetap dengan harga barang-barang yang akan naik tidak akan sanggup itu. Daya beli kita akan pasti akan turun. Kalau daya beli kita akan turun, rumah tangga dihadapkan kita pilih mana sih? Nyalain AC yang tagihan listriknya itu naik atau buat makan kita. Kan akhirnya dipilih salah satu, harus ada yang dikorbankan kan. Ekonomi kan bicara scarcity, kelangkaan. Harus ada kita korbankan yang mana. Kalau kita milih karena yang ingin instan biar kita nggak terlalu panas sekarang di rumah, akhirnya kan kadang-kadang mungkin asupan gizinya berkurang, nanti konsentrasi kerjanya akan berkurang juga. Kita pemerintah tidak ingin itu, kita menjaga tetap agar produksi kita tetap naik, pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil di kisaran 5%, gimana dampaknya? Ya gitu tadi, pemerintah akan memberi subsidi, kita akan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Jadi ibu-ibu ataupun yang lain tidak usah khawatir, pemerintah sudah menyiapkan instrumen-instrumen itu. Ketahanan pangan kita jaga. Jadi El Nino itu seperti itu. Jadi tadi dampaknya mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, itu banyak sekali dampaknya El Nino. Jadi sekarang tinggal bagaimana sih kita menyempurnakan mitigasi kita untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang seperti apa. Karena kembali lagi kendala di El Nino ini kuncinya adalah di air. Jadi kalau di tempat saya ini ada bendungan baru yang namanya Semanto, ini bendungan terbesar di Asia Tenggara, baru diresmikan Presiden Jokowi kemarin, tapi belum boleh dibuka gitu, untuk masyarakat umum. Itu besar sekali. Jadi sekarang itu pemerintah membangun bendungan, membangun embung di mana-mana itu agar produksi panen ini tetap tidak terpengaruh oleh cuaca, kata seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Jadi kalau kita lihat salah satu lumbung padi di Jawa Timur adalah Ngawi salah satunya. Ya. Ngawi itu kalau Anda jalan-jalan ke sana itu, sekarang mereka itu programnya, kalau dulu kan listrik masuk desa. Sekarang di Ngawi itu tidak, listrik masuk sawah. Jadi di sawah itu banyak tiang-tiang listrik mereka, terus ada rumah kecil-kecil, mereka masuk ada meteran listriknya, terus di situ ada sibel namanya, diesel elektrik yang masuk ke sumur namanya sibel itu. Jadi mereka setahun itu bisa 3 kali nanam padi, tidak terpengaruh kemarau di sana itu. Padahal kalau saya lihat di daerah yang lain masih banyak kurang pemahaman warganya itu, atau petaninya. Ketika ada seseorang petani yang menggunakan sibel, tetangga sebelah-sebelahnya itu tidak terima. Ini nanti menghabiskan air kita, dirusak. Saya lihat seperti itu, dirusak bareng-bareng. Ini merugikan bersama katanya. Padahal kan tidak seperti itu. Penggunaan sibel itu adalah agar produksi kita itu tidak tergantung oleh waktu. Jadi kalau biasanya dia 1 kali padi, 2 kali jagung. Tapi kalau pakai sibel itu kan airnya bisa lancar nanti itu. Jadi biar dia bisa 3 kali menanam padi 1 tahun itu. Jadi ini harus harus kita support nih ke depannya ya. Bukan hanya dari pemerintah daerah ataupun pusat, tapi juga harus ada peran akademisi. Gimana sih mengedukasi masyarakat ini? Kita kasih contoh di daerah yang sudah pakai teknologi seperti sibel tadi itu, gimana hasilnya pertaniannya. Jadi kita arahkan pelan-pelan agar nantinya ketika kita menghadapi El Nino lagi ini, kita tidak perlu impor beras. Jadi kita bisa swasembada beras lagi kita gitu. Kita seperti di tahun Orde Baru dulu, kita bisa swasembada beras ya. Jadi kuncinya kembali lagi gimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk menghadapi setiap bencana yang ada. Gitu. Gitu,
0: Mas. Baik. Iya. Yeah. Terima kasih Dr. Wahyu ya. Memang kita ketahui bahwa fenomena El Nino ini pernah ya terjadi di Indonesia itu sekitar ini bisa dikatakan yang 3 kali ya selama saya hidup ya. Yang pertama itu sekitar tahun 82 sampai 83, kemudian 97 98 ya, kemudian sekarang 2003, mudah-mudahan tidak sampai 2004 ya. Sudah panas ya, yang bidang polnya itu tambah panas lagi ya. Dokter Bayu. Cuaca panas ya, 2004 ini bidang politiknya juga tambah panas mungkin begitu ya. Mudah-mudahan sampai akhir Oktober saja, November nanti bisa turun hujan ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya saya bergeser ke Prof. Panca. Ibuku yang cantik sekali. Apa kabar, Prof. Panca?
4: Siap, Mas Ilham.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Ini karena Ibu, mudah-mudahan giliran yang terakhir, nggak apa-apa ya, Bu ya. Yang saya tuakan soalnya.
4: Ya.
0: Nah, ini masih relate ya atau masih ada hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Wahyu bahwa yang penting termasuk salah satu bagaimana kita memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan fenomena El Nino ini seperti apa, edukasinya seperti apa, kemudian untuk generasi saat ini bagaimana memberikan pemahaman, kontribusi, apa itu istilahnya seperti apa ya terkait dengan El Nino ini. Nah, saya coba ingin menanyakan hal ini pada Prof. Panca ya, terkait dengan sebenarnya untuk sekolah pascasarjana UNER ini ya, dalam mengembangkan solusi ya untuk mengatasi dampak El Nino terhadap sektor pangan khususnya, ini seperti apa? Kemudian bagaimana upaya sekolah pascasarjana UNER untuk mencetak pemimpin-pemimpin handal ya, khususnya dalam menanggapi adanya fenomena El Nino ini, khususnya dampaknya ini seperti apa? Monggo silakan Prof. Panca. Yeah.
4: Terima kasih Mas Ilham, Mas Wahyu, Mbak Salma, Mbak Arti, ya. Luar biasa tadi sudah memberikan insight gitu ya. Berdasarkan perspektif dari masing-masing ya keilmuan. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Ilham, saya ingin juga ini sekalian di Erlangga Forum, saya juga ingin mempromosikan Sekolah Pascasarjana ini. Ya, di Sekolah Pascasarjana ini kan memang mengelola multidisiplin ilmu, di mana program studi yang kita kelola itu dari berbagai elemen keilmuan atau sektor keilmuan. Ya. Ada 9 prodi yang kita kelola, 2 prodi S3 dan 7 prodi S2. Gitu ya. Nah, prodi-prodi kita untuk S3 ada pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada hukum pembangunan, kemudian untuk S2 itu ada pengembangan sumber daya manusia juga, untuk kemudian ada prodi S2 imunologi, ini Mbak Salma ini masuk di dalam prodi tersebut, kemudian ada ekonomi kesehatan, kemudian ada manajemen bencana, ada kajian ilmu kepolisian, kemudian ada ilmu forensik, dan ada sains hukum pembangunan. Jadi memang berbagai disiplin ilmu yang kita kelola. Nah, dari berbagai disiplin ilmu inilah ya nanti adalah implementasinya adalah bisa memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat ya dari dosen-dosen yang ada di Sekolah Pascasarjana. Dan alhamdulillahnya adalah di Sekolah Pascasarjana ini kita pimpinan yang sekarang ini kan mengelola baru tahun 2020, kemudian sampai dengan tahun 2023 ini kita sudah mendapatkan 17 dosen ya, 17 dosen baru yang asli di Sekolah Pascasarjana. Ya, karena sebelumnya Sekolah Pascasarjana ini tidak punya dosen. Kita dosen-dosen kita itu berasal dari fakultas yang ada di seluruh UNER gitu. Dan dosen-dosen praktisi dari berbagai instansi baik pemerintahan ataupun swasta gitu ya. Sehingga alhamdulillah ini termasuk ini Dr. Salma, Dr. Wahyu, ini kloter ketiga ini ya. Penerimaan atau rekrutmen dosen yang terakhir ini ada 6 orang ya. Luar biasa ilmunya beliau-beliau ini. Kalau Dr. Wahyu ini memang ahli di ekonomi, kalau Dr. Salma ini baik kimia dan arahnya itu keilmuan terkait dengan biomolekuler yang kanker ya, anti kanker juga gitu ya penelitian-penelitiannya gitu ya. Makanya masuk di dalam prodi imunologi yang nanti bisa mengeksplor gitu ya penelitian-penelitian yang terbaru yang bisa dimanfaatkan atau diimplementasikan di masyarakat gitu ya. Kemudian mungkin nanti untuk kegiatan-kegiatan Erlangga Forum berikutnya juga akan memberikan ruang bagi para dosen baru ini untuk bisa memberikan insight kepada teman-teman ya ataupun di masyarakat, karena ini kan dirilai di radio ya seluruh Jawa Timur, tentunya keilmuan ini juga akan ditularkan ya dalam bentuk ini kan pengabdian kepada masyarakat ya, ilmu ini diberikan melalui Erlangga Forum gitu ya. Nah, kembali lagi dari pertanyaan tadi, jadi dari bagaimana sih Sekolah Pascasarjana ini bisa memberikan solusi dengan kondisi dampak El Nino ini ya di Indonesia gitu ya. Saya ini kebetulan saya juga membaca pidato dari Bu Gubernur Kofifah pada saat HUT ke-78 ya. beliau mengatakan bahwa Jawa Timur ini alhamdulillah menjadi wilayah atau provinsi yang nomor satu ya untuk lumbung pangan. Jadi menyediakan lumbung pangan yang nomor satu gitu ya. Ketahanan pangannya itu sangat sangat bagus ya. Dan itu pun juga mendapatkan penghargaan ya dari secara nasional ya. Kalau kita lihat ketahanan pangan itu tentunya tidak hanya tadi sudah dijelaskan padi, beras gitu ya, tetapi juga ketahanan pangan di bidang peternakan gitu ya. Nah, ini juga kalau peternakan itu kebetulan saya ilmunya ilmu di bidang peternakan dan kedokteran hewan. Jadi itu juga sangat berdampak gitu ya. Sangat berdampak dengan kemarau panjang dan yang tidak biasa ya, tidak seperti kemarau-kemarau sebelumnya. Tidak hanya berdampak pada manusia saja. Kita tadi kalau Dokter Salma mengatakan, wah ini apa, kita harus memang benar-benar menjaga diri kita sendiri ya, meningkatkan imunitas diri kita sendiri dengan cara apa ya, tadi pola makan itu memang harus dijaga gitu ya. Ternyata ternak juga begitu sama gitu ya. Ternak ini juga baik itu apa, sapi, domba, kambing ya, tentunya ini merupakan protein hewani yang dibutuhkan bagi masyarakat, bagi manusia gitu, untuk meningkatkan imunitas ya, karena kita meningkatkan imunitas ya makan yang mendapatkan asupan makan yang bergizi kan gitu. Gizi itu tidak hanya dari karbohidrat tapi protein ini yang dipentingkan. Nah, pemenuhan kebutuhan protein hewani ya dari ternak ya, tentunya kita harus menjaga ternak kita juga. Pada kondisi sekarang ini untuk kebutuhan manusianya saja masih susah gitu ya, apalagi untuk kebutuhan ternaknya gitu ya. Nah, solusinya apa kalau untuk ternak ini untuk pakan memang harusnya utamanya adalah pemberian hijauan, karena kan untuk ternak ruminansia ini kan memang kebutuhan pakan yang utama adalah hijauan. Tapi hijauan kita juga susah ya, pohon-pohon pada kering semua gitu ya, kemudian sawah hanya damen gitu ya, damen-damen atau sisa panen itu ya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kandungan protein ya dengan nilai gizi tinggi yang dibutuhkan oleh ternak itu kita harus melakukan manipulasi, kita harus melakukan suatu teknologi supaya kita mendapatkan pakan ya untuk ternak itu yang benar-benar bergizi yang dibutuhkan untuk ternak itu untuk tumbuh dan berkembang. Ya, caranya adalah bisa diberikan hijauan-hijauan yang kering tadi bisa dilakukan suatu manipulasi atau teknologi dengan menggunakan atau melakukan membuat suatu apa itu silase atau disebut hay. Jadi ditambahkan suatu bahan-bahan ya yang mineral ataupun urea gitu ya, yang bisa meningkatkan kadar protein ya, sehingga kalau kita hanya memberikan damen gitu ya, atau memberikan hijauan pakan yang kering itu nilai gizinya, nilai proteinnya sangat rendah. Tapi kalau kita lakukan teknologi dengan menambahkan suatu urea gitu ya, kemudian mineral di dalam pakan ada dalam damen tadi, maka itu bisa disimpan ya, diawetkan dan diberikan secara berkala pada kondisi-kondisi kemarau ini. Jadi itu solusi pemberian pakan untuk ternak ya, yang bisa kita lakukan ya, supaya ternak tetap bisa hidup ya, bisa berkembang dan tidak mengalami malnutrisi gitu ya. Nah, malnutrisi ini tidak hanya pada manusianya saja. Nah, ternak itu juga terjadi malnutrisi kalau pemberian pakannya tidak sesuai dengan standar yang harus diberikan, gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke pasca, dosen-dosen kami, mahasiswa kami, ya, itu ada diberikan fasilitas, ya, untuk melakukan suatu penelitian, ya. Dan penelitian-penelitian ini implementasinya adalah digunakan atau dilakukan suatu pengabdian masyarakat, ya, dikembalikan ke masyarakat untuk memberikan hasil penelitiannya ini. Jadi kalau kondisi dampak El Nino ini bisa diteliti dari berbagai sektor tadi, dari dokter Wahyu misalnya, ya, di bidang secara ekonomis, ya, apa kebutuhan, ternyata kebutuhan primer itu tidak hanya kebutuhan makan minum, tetapi ternyata butuh supaya kondisi yang dingin, ya, nyaman itu juga dibutuhkan, ya. Tadi misalnya kebutuhan pembelian AC, pembelian kipas angin ternyata meningkat, itu ya, itu bisa kita lihat, kita lakukan suatu penelitian, kajian penelitian, ya, dari berbagai sektor. Kemudian kalau misalnya dari segi imunologis, mungkin dari orang-orang, ya, atau masyarakat yang mengalami, yang terdampak berat tadi, yang seperti di video tadi, ya, begitu parahnya, ya, kondisi di Jawa Tengah itu, kekeringannya yang begitu parah gitu, ya, sehingga ini pasti dampak imunitasnya juga rendah, ya, karena mungkin kondisi asupan gizinya juga terganggu atau sangat rendah. Ini juga akan bisa diamati bagaimana sistem imun yang ada pada masyarakat-masyarakat yang memang terdampak langsung dengan kondisi El Nino ini. Begitu.
0: Ya.
4: Jadi mungkin ya, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ilham. Turnuwun.
0: Ya, Prof. Panca. Jadi apa yang sudah disampaikan Prof. Panca tadi, sahabat Erlangga Forum, bahwa sebagai penopang, ya, ini tidak hanya bertumpu pada sektor pangan yaitu beras, tapi peternakan ini juga harus diperhatikan karena juga kena dampak luar biasa, ya, dampak dari El Nino ini. Nah, Prof. Panca ini kan juga concern sebagai dokter hewan, ya. Saya ingin tahu juga ini, Bu. Mohon maaf nih kalau pertanyaan saya ini sebelum kita berlanjut ke Buletin Jatim, ya. Ini kan lagi musim panas, bahkan bisa dikatakan panas sekali. Ini apakah berpengaruh terhadap reproduksi hewan, Bu?
4: Ya, betul, sangat. Ya. Oh, iya. Jadi itu namanya, tadi kan dokter Salma ya, atau dokter ya, Mbak Arti juga menyatakan ada heat shock. Ya. Jadi ada shock panas, ya, karena kondisi yang panas itu bisa menghambat proses reproduksi. Itu sudah saya kebetulan melakukan penelitian ini, ya, terkait dengan heat shock ini, ya, pengaruh panas, ya, di peternakan, ya. Saya concernnya ke sapi, ya, ke sapi perah, ya. Saya lakukan itu melihat, kalau ini beberapa tahun yang lalu saya penelitian itu pada kandang, kondisi kandang yang tidak nyaman, ya, ventilasinya, sanitasinya, kemudian mungkin kandangnya terlalu penuh gitu, ya, overcrowding dari populasi ternaknya gitu, ya, sehingga menimbulkan panas, ya. Menimbulkan panas ini pengaruhnya pasti terjadi gangguan reproduksi. Gangguan reproduksinya apa? Biasanya terjadi kalau sapi yang kan, kalau untuk proses reproduksi itu sapi betina harus mengalami birahi. Mm-hmm. Ya, mengalami birahi supaya bisa, pada saat birahi itu dia bisa dilakukan proses perkawinan, ya. Baik kawin alam ataupun secara IB atau perkawinan secara buatan, ya. Tapi pada kondisi heat shock ini mempengaruhi, ya. Kondisi panas ini akan mempengaruhi hormonal dari dari induk ya, induk hewan itu, sehingga akan mengurangi atau menurunkan kadar hormon namanya estrogen itu, yang dampaknya adalah tidak terjadi birahi. Nah, kalau tidak terjadi birahi, ya nggak bisa kawin, tidak akan terjadi proses perkawinan. Begitu. Nah, ini ada di solusinya apa? Solusinya kandang itu diberi kipas angin, gitu ya. Nah, tadi makanya kebutuhan kipas angin meningkat ya, tidak untuk orang saja ya, Mas Wahyu. Di ternak itu juga begitu ya, di kandang itu untuk menurunkan kelembapan dan suhu itu di pojok-pojoknya kandang itu diberikan kipas angin, terutama ya pada kondisi siang. Kalau malam kan memang suhu udara kan sudah turun ya, cenderung dingin, tidak masalah. Tetapi kalau pada saat panas, pada pagi sampai sore hari itu, ini untuk mengurangi panas itu diberikan kipas angin. Itu juga ternyata ada manfaatnya. Jadi itu mengurangi terjadinya gangguan reproduksi tadi. Begitu.
0: Baik, nah, Prof. Anca. Ya. Jadi treatmentnya ini nggak beda jauh dengan yang kita
4: iya,
0: rasakan sebenarnya, Prof. Anca ya.
4: Betul. Hewan itu juga hampir sama kok dengan manusia. Jadi secara reproduksi ada beberapa prosesnya itu sama dengan manusia, gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, tingkah lakunya saja mungkin berbeda ya.
1: Pertanyaannya, sepakat dengan yang disampaikan dengan Dr. Salma tadi ya, bahwa untuk mencegah atau melindungi atau memitigasi diri sendiri dari dampak El Nino, terutama agar terhindar dari penyakit-penyakit dampak perubahan iklim sendiri, yang pertama adalah kita meningkatkan imunitas diri kita sendiri dengan menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Jadi bukan hanya dari makanan-makanan saja yang bergizi dan sehat, tetapi juga pola hidup kita yang bersih, menjaga kebersihan. Kemudian mungkin memanfaatkan beberapa teknologi ya yang sekarang ini sudah berkembang dan sudah banyak diterapkan di Jawa Timur juga, misalkan seperti kayak teknologi panen air hujan, memanfaatkan air hujan untuk dapat dimanfaatkan, jadi untuk mencegah kekeringan seperti itu, atau teknologi-teknologi pangan yang sekarang juga sudah mulai banyak berkembang seperti itu. Tapi kalau dari sisi kesehatannya, kuncinya itu sih Mas Ilham, menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
0: Oke, PHBS ya. Tapi mungkin gini, kita sudah menerapkan PHBS nih, tapi kadang-kadang kalau cuaca panas ini kita tuh bawaannya lemes, nggak bugar gitu loh, Ibu Novelia ya. Jadi mungkin ini bisa dikasih semacam apa ya, kita mungkin treatment yang berbeda gitu ya, ketika kita dalam menjaga kesehatan tubuh ini seperti apa, karena kan ini kemarau-nya panjang sekali ya, tidak seperti biasanya. Apakah cukup PHBS saja atau mungkin ada treatment lainnya?
1: Kalau mungkin dari sisi bagaimana meningkatkan secara ini, mungkin bisa dibantu Dr. Salma yang lebih ahli begitu, Mas Ilham.
0: Iya. Oke, baik. Ya, nanti kita kita sampaikan. Nah,
1: saya rasa beliau yang lebih ahli dalam.
0: Mungkin hal Ibu Salma bisa menanggapi langsung, Dr. Salma, silakan.
2: Iya, selain perilaku hidup bersih sehat juga ini ya, pembelajaran dari pandemi kemarin juga jangan tetap dilupakan, untuk hal-hal sederhana seperti cuci tangan yang bersih seperti itu juga untuk. Mungkin dan emang kalau misalnya ada kesempatan itu vaksin influenza seperti itu juga bisa diterapkan. Cuman untuk yang kita yang lebih muda itu memang cukup dijaga pola makan dan ini untuk jaga pola tidur. Pola tidur itu sangat penting ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kita harus tetap menjaga kira-kira tidur sekitar 8 jam per hari seperti itu. Menjaga kebersihan lingkungan juga itu sangat penting. Bukan hanya menjaga kebersihan diri sendiri, kan untuk apa seperti ini untuk mencegah seperti demam berdarah atau malaria kan karena kita sekarang jarang hujan dan lain banyak-banyak air menggenang seperti itu kan ya. Itu juga tolong diperhatikan kayak untuk tempat penampungan air kita tutup dan sebagainya itu sangat penting juga untuk menjaga kesehatan selain menjaga diri sendiri juga menjaga kebersihan lingkungan seperti itu mungkin kalau pendapat dari saya. Terima kasih.
0: Ya, oke. Ini mumpung masih bersama dengan Dr. Salman ya. Sebenarnya pada fenomena El Nino ini, apakah kita secara kasat mata bisa, bukan kasat mata sih, maksudnya kita bisa merasakan gitu ya, kira-kira gejala khusus atau ada tanda enggak gitu ya, gejala-gejala khusus yang harus diwaspadai selama El Nino ini. Kalau biasanya kan mungkin tadi ada ISPA atau mungkin ada apa penyakit-penyakit malaria dan sebagainya. Nah, ini kira-kira dengan adanya El Nino ini ada gejala khusus seperti apa yang harus diwaspadai terhadap penyakit-penyakit yang mungkin muncul begitu, Dokter Salma, silakan.
2: Ya, kalau dari saya sendiri mungkin lebih concern ke heat stroke tadi ya yang saya singgung sedikit itu seperti suhu badan itu bisa lebih dari 39,5, kemudian nadi itu kerasa cepat dan kuat, sakit kepala, pusing, muntah, kulit yang merah. Itu kalau misalnya udah terasa seperti itu cepat apa ya kayak menghindar dari sinar sengatan sinar matahari langsung seperti itu kan, minum air putih dan segera masuk ke dalam ruangan seperti itu. Mungkin itu concern saya di heat stroke itu sangat berbahaya karena ya bisa menyebabkan pingsan dan sebagainya. Jadi untuk hati-hati aja jangan sampai berada di sinar mata di bawah sinar matahari langsung seperti itu.
0: Terkait dengan konsumsi air putih ini juga penting ya. Apakah kita masih menerapkan pola yang sama, yaitu 8 gelas sehari, atau mungkin ada anjuran lebih misalnya, ya kan? Kemudian pola makan. Nah, ini juga saya ingin tahu sebenarnya peranan pola makan ini untuk menjaga imunitas itu seperti apa sih? Apakah pola makan yang sehat ini juga ya tetap kita jadi prioritas ya, tetapi mungkin ada sedikit pembeda gitu ya, supaya kita imunitas kita itu tetap terjaga. Menurut Dr. Salma, bagaimana ini?
2: Kalau menurut saya dari dengan kondisi yang heat stroke seperti ini ya, banyak ini lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur tentu saja dengan makanan-makanan yang tingkat kadar airnya itu tinggi seperti itu. Jadi kita bisa terhindar dari dehidrasi juga seperti itu. Tentu saja nggak cuma itu ya, pola makan seimbang dengan protein, lemak, fiber, dan lain-lainnya seimbang juga. Itu sangat penting seperti itu. Dan untuk minum sendiri 8 gelas sehari itu sudah saya rasa sudah cukup. Asalkan ini aja tetap dijaga keteraturannya ya. Karena kita tuh kadang-kadang satu hari minumnya bisa banyak tapi keesokan harinya lupa seperti itu. Justru yang lebih penting itu konsistennya itu kan setiap hari cukup selalu minum 8 gelas sehari seperti itu. Kalau
0: oke, jadi nggak ada perubahan ya. 8 gelas per hari sudah cukup ya Dr. Salma ya.
2: Asal
0: iya,
2: tetap
0: kita lihat gelasnya
2: ini.
0: Dulu ya Dokter Salma ya.
2: Iya.
0: Iya. Kalau gelas jumbo 8 gelas, waduh. Ini bolak balik ke belakang ya. Iya. Oke, saya bergeser kembali ke

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon nae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Oh, alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: 89 FM.
1: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Kalah kalah menang, kapan menangi?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
3: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

0: Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi, biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar di sarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Radio Sorong Radio. Selamat malam.
1: Balik lagi nih sahabat-sahabat Sorong Radio semua di program yang kalian tunggu-tunggu.
0: Pasti dong, ini udah ditunggu-tunggu. Jeda sejenak. Dan balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian
1: dan juga Sukma di sini, dan narasumber kita
2: Sanya.
0: Yang hari ini emang paling cantik sendiri di sini.
1: Betul.
0: Iya, karena sih cowok-cowok semua ya kan.
1: The one and only woman.
0: Ya, ada Mbak Sanya ya. Sebagai narsum kita yang luar biasa, ini udah kenal pasti semuanya. Dan hari ini memang ada satu topik menarik nih ya, di jeda sejenak untuk kesempatan kali ini. Jadi ini kita akan membicarakan, atau kita bakal ngobrol-ngobrol santai sih ya, lebih ke, ini ada hubungannya dengan P3K. Tapi bukan P3K yang itu loh ya.
1: Bukan pegawaian ya.
0: Tapi lebih ke pertolongan pertama pada kesejahteraan psikologis. Ya, karena memang kita sebagai manusia pasti juga dihadapkan dengan banyak masalah ya. Namanya juga manusia, hidup. Apalagi hidup itu berhadapan dengan banyak orang, dan pastinya juga kita akan memiliki
1: timbul
0: banyak masalah.
1: Pasti gitu ya, yang bikin kepala penuh nih.
0: Penuh kan? Dan pening gitu. Jadi ya, kita akan membahasnya sih lebih ke ini ya, ke mental health ya. Lebih ke mental health, karena memang dari beberapa yang sempat saya baca, memang mental health itu memang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama itu dalam kehidupan pribadi ya. Pastinya kalau kita kena sesuatu hal yang masalahnya, udahlah kita lihat dari diri kita sendiri aja berkacanya. Masalah yang berat dikit gitu aja, pastinya kan
1: ngefek kemana-mana.
0: Iya, ngefeknya kemana-mana.
1: Ya
0: kan pasti seperti itu ya, masanya ya.
2: Betul-betul, roh kayak yang lain-lain.
0: Jadinya ya pastinya itu adalah hal yang sepertinya mesti dibahas nih.
1: Betul.
0: Gimana sih?
1: Gimana Mbak Sanya?
0: Pertolongan pertama itu seperti apa sih? Maksudnya sebenarnya apa yang dimaksud dengan apa ya, bisa dikatakan adalah psychologist first aid atau PFE. Itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan itu, Mbak Sanya?

0: Oke. Jadi sebelum kita ngebahas PFA atau P3K ini, mungkin saya perlu ngejelasin dulu ke sahabat Suara Madiun. Kalau ini kan sebenarnya dalam rangka, karena ini bulan Oktober. Bulan Oktober itu banyak banget peringatannya Kemarin kesaktian Pancasila. Hari ini hari batik. Terus nanti 10 Oktober ini dikenal dengan hari kesehatan mental sedunia. Hari kesehatan itu ya. Betul. Dan hari kesehatan mental sedunia ini kenapa sih kok sampai diadakan? Kenapa kok sampai diperingati? Nah, ini karena tidak lain kita itu kayak fokusnya hanya ke kesehatan fisik aja.
1: Yes, betul.
0: Jadi yang dianggap penting itu hanya kesehatan badan.
1: Betul.
0: Padahal kesehatan itu, mental ini nggak kalah penting sama kesehatan badan.
1: Karena kalau bisa dikatakan ini masih ada hubungannya gitu loh. Kalau mental kita sehat,
2: baik saja. Mm-hmm.
1: Pastinya badan juga sehat.
0: Ingat gak sih waktu kita zaman sekolah ya? Ada pelajaran masih udah masuk zaman PJOK atau masih penjas tuh?
1: Penjas.
0: Masih nama mapolnya.
1: Dia PJOK.
0: Betul. Jadi di penjas waktu itu kita sering banget dengar tagline Mensana incorpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Atau jiwa yang sehat itu ada di dalam tubuh yang sehat. Kalimat itu disalah mengerti bahwa tubuh yang sehat itu udah berarti jiwanya itu kuat gitu. Makanya fokusnya itu jadi ke perbaikan fisik aja. Yang difokuskan adalah kesehatan fisik aja. Padahal sebenarnya dua hal ini, fisik dan psikis, ini adalah dua hal yang berkaitan.
1: Berdampingan.
0: Sekarang gini, kalau misalnya Sukma olahraga, itu yang distimulasi hormon apa? Paham nggak?
2: Waduh, nggak paham nih.
0: Jadi pada saat kita olahraga, itu sebenarnya kita lagi mengaktivasi hormon endorfin dan serotonin.
1: Endorfin dan serotonin.
0: Hormon endorfin dan serotonin ini fungsinya adalah memperbaiki suasana hati. Jadi sebenarnya dengan kita olahraga itu memperbaiki suasana hati kita. Nah, berkebalikan dengan ketika kita stres, kita cemas, kita takut. Ini ada hormon juga nih yang teraktivasi. Hormonnya itu hormon kortisol. Hormon kortisol ini kaitannya dengan gula darah, tekanan darah, yang akhirnya ngaruh ke fisik. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan, tidak terpisahkan. Jadi kita sakit psikis boleh jadi karena kita kurang gerak nih. Atau kita sebenarnya sakit itu sakit bukan fisik, karena fisiknya yang sakit, tapi psikisnya yang gak oke. Jadi mungkin insight-nya adalah ketika kita fokus memperbaiki atau menyehatkan badan kita, tapi kita abai dengan apa yang kita pikir dan rasakan, maka kita juga belum sehat tuh jiwanya. Nah, disitulah kenapa kok hari kesehatan mental sedunia ini jadi diperingati. Dan ini gitu perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi bahwa sebenarnya kesehatan mental ini gak kalah penting loh sama kesehatan fisik. Nah, kalau kaitannya dengan P3K, kalau tadi Sukma dan Rian ngebahasnya perkara P3K yang itu ya. Padahal ada P3K lain
2: yang gak kalah penting juga.
1: Yang biasanya itu bisa dipojokan, kotak tempelin di dinding.
0: Ada tanda merahnya.
1: Itu dia.
0: Kebayang ya. Ini gak jauh beda sebenarnya dengan itu. Kotak di sudut itu itu bantuan awal kalau kita terluka secara fisik.
1: Pertolongan pertama
0: pada kecelakaan. Nah, sekarang P3K yang berbeda nih. P3K-nya adalah pertolongan pertama pada kesejahteraan psikologis.
1: Nah,
0: yang dimaksud kesejahteraan psikologis apa? Pertama, psikologis ini ngomongin tentang manusia. Manusia itu ngomongnya gak jauh-jauh dari 3P. Saya nyebutnya 3P. Pikiran, perasaan, perilaku.
1: Perasaan, perilaku.
0: Jadi gak jauh-jauh ngomonginnya tentang itu aja kalau ngomongin manusia. Nah, kenapa kok ada P3K ini tentang kesejahteraan psikologis atau PFA? Ini asal muasalnya sebenarnya sebagai bentuk support untuk orang-orang yang secara emosional ini terpuruk. Dulu kemunculannya awalnya itu karena kita sering ada bencana alam kayak begitu itu. Nah, ini kan sesuatu yang tiba-tiba, kehilangan yang tiba-tiba, kemudian kejadian-kejadian yang mendadak, belum lagi nanti ada yang sifatnya kayak kejadian-kejadian kekerasan misalnya, atau hal-hal yang sifatnya itu memang secara emosional itu kayak gak bisa diterima akal pikiran gitu. Itu sebenarnya awalnya begitu. Tapi semakin kesini, keterampilan PFA atau pertolongan pertama pada kesejahteraan psikologis ini bisa dimanfaatkan dalam keseharian. Karena pernah gak di kantor nih, di tempat kerja, ada teman yang tiba-tiba dipanggil nih sama atasan. Terus dia keluar dari ruangan itu, aduh,
2: lemes.
0: Udah secara raut muka udah beda. Tadi dia masuk masih cengengesan.
1: Keluar, kok mukanya kayak gak distrika nih.
2: Usut langsung.
1: Usut ya, gitu.
0: Bahkan sarung bapak saya itu kayaknya kalah gitu. Kalah rapi sama wajahnya ya. Nah, ini sebenarnya salah satu skill yang sudah dipunya. Karena kalau dalam PFA itu sebenarnya ada 3 keterampilan. Tiga keterampilan ini, kalau tadi manusia itu 3P, kalau keterampilan PFA itu 3L. Look, lihat, listen, dengar, dan link, hubungkan. Nah, yang pertama look, itu tadi yang teman-teman udah lihat.
1: Sudah mengidentifikasi.
0: Sudah bisa mengidentifikasi. Betul. Jadi keterampilan pertolongan pertama pada kesejahteraan psikologis ini gak harus psikolog. Siapapun bisa melakukannya.
2: Betul.
0: Siapapun kita bisa ngasih pertolongan ke siapapun yang memang secara psikologis mengalami permasalahan. Jadi gak harus nunggu menjadi gangguan baru kita bantu, itu enggak. Tapi dalam keseharian ini kita secara psikologis itu bisa punya permasalahan. Kayak tadi contoh yang tadi. Dan yang sudah dilakukan Rian dan Sukma, ngelihat nih, apa sih ada perubahan apa nih dari yang tadi dia sebelum masuk kok dia keluar kayak begitu. Nah, kalau ngedapetin kayak gitu biasanya respon pertama apa?
1: Tanya
2: mungkin sih.
0: Apa
1: atau
0: yang ditanya
1: gitu ya? Aku tanya, apa yang kamu diapain sih dalam kayak gitu ya, lebih
0: kepo,
1: ke situ.
0: Gitu ya,
1: kepo,
0: lebih kamu kepo. Diapain kok begitu gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi ketika dia jawab gitu ya. Aku habis dimarahin. Ya udah syukurin.
2: Salahmu dewe.
1: Enggak, bercanda.
0: Iya, pada saat bisa dibawa bercanda orangnya enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, betul.
0: Cuma kita dalam rangka konteksnya adalah berlatih untuk ngasih pertolongan.
1: Enggak.
0: Cuman kayaknya waktu pada umumnya kita itu kalau ngelihat kayak gitu itu dijak kopi.
1: Iya, betul.
0: Ayo wes.
1: Kopi pasti nanya dulu deh. Kopi dulu lah.
0: Jadi kayak dialihkan.
2: Biar tenang, biar ini.
0: Itu kuncinya Sukma. Jadi pada saat kita melakukan PFA atau kita melakukan pertolongan pertama pada kesejahteraan psikologis, yang kita bangun ruang amannya dulu nih. Jadi enggak perlu ditanyain macam-macam. Gak perlu dikomen yang gimana-gimana. Tapi dengan ngajak ngopi
1: itu udah kayak, merupakan
0: mungkin hanya pengalihan sementara, tidak menyelesaikan problematika dia. Tapi itu kayak ngasih dia ruang tenang, ngasih dia kesempatan untuk memproses dulu nih apa sih yang tadi habis terjadi. Sampai akhirnya kalau memang dia butuh cerita, dia akan cerita.
1: Betul. Arahnya pasti ke curhat dia pasti.
0: Ke curhat dia. Dan kadang kita gak perlu nanya yang gimana-mana. Itu bisa muncul dari dianya. Kalau ketika dia merasa butuh menceritakan itu, dia akan cerita. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, kok koyone iki banget ya, yeah, berat banget ya. Oh, tadi aku ngelihatnya, ini yang bisa dilakukan. Jadi kita sebagai orang di sekitar yang melihat situasi itu, kita bisa memantulkan apa yang terjadi. Tadi sebelum masuk ruangan itu kamu tuh masih hahihi loh. Tapi kamu begitu keluar kok aku ngelihatnya, iya ada yang berubah. Apa yang kamu rasakan?
2: Dipancing gitu ya.
0: Jadi bukan bertanya yang
1: kepo gitu
0: ya. Betul. Jadi skill kedua itu kan listen,
1: mendengarkan apa yang dia
0: kita dengarkan itu kebutuhannya, bukan apa yang kita mau tahu. Beda antara kita tanya kepo sama yang kita tanya dari sudut pandang yang berkaitan. Betul. Jadi mendengar itu adalah memastikan, memastikan apakah kamu baik-baik saja. Tapi mungkin cara bertanyanya bukan seperti itu ya. Cara bertanyanya yang tadi. Jadi apa karena yang mengganggumu gitu.
2: Wajahmu juga kayak beda ya. Buat yang bermasalah, lagi ada masalah ini, penerimaannya beda kalau cuma langsung ditanyain kenapa sih, ngapain sih gitu ya. Itu kan kesannya kayak mesti malah menarik diri gak sih, biasanya kayak gitu ya.
0: Biasanya kalau ditanya begitu
2: apa sih, penasaran karo urusanku kan.
1: Karena kita pertanyaannya kayak menyelidik menyelidik
2: mengalir aja kayak gitu.
1: Betul, biarin aja gitu.
2: Nanti biasanya malah cerita enak sendiri. Buat cerita
1: itu tadi yang dibilang sama Mbak Sanya itu benar. Kayak dia dibawa di ruang aman dulu. Biar dia feel secure lah.
2: Kalau dia secure itu kan tenang, akhirnya bisa gimana ya, memproses itu tadi kan. Terus habis itu baru mau cerita gitu.
1: Pokoknya ajak ngopi sampai kembung lah dia.
0: Ngeri juga ya. Ini kayaknya jadi bukan permasalahan sih, kita permasalahan fisik nanti.
1: Jadi fisik ya dia.
0: Warning.
2: Kok
1: wes ente? Karena belum, dia lagi, belum cerita.
2: Sampai cerita.
0: Tapi memang ada momen yang situasi gak tahu ya, Rian atau Sukma mungkin pernah nih ngedapetin teman yang dia itu ketika bermasalah itu pelariannya adalah kalau gak makan banyak. Mungkin dia paling ngalihannya rokok ya. Rokoknya itu jadi yang biasanya satu pack doang, terus jadi lebih banyak.
1: Banyak gitu
0: temanku. Nah, ini kita tadi yang perlu kita pastikan adalah keamanan dan keselamatan. Jadi ada fasenya itu kita kayak mengingatkan, kamu mau seperti ini sampai kapan.
1: Betul.
0: Kamu gak ngerasa butuh cerita atau ada yang kira-kira bisa dibagi sama aku mungkin. Atau ada cerita apa hari ini yang kayak begitu itu. Jadi itu tadi fungsi pertolongan pertama ini adalah memastikan supaya kamu mau makan es krim, biasanya kan pengalihannya tuh yang manis-manis, yang pedes-pedes kayak gitu itu ya. Itu bilangnya emotional eating. Jadi karena dia tidak bisa mengelola dan mengekspresikan emosi yang dia rasakan, pengalihannya dengan makanan atau apapun yang karena dia nggak bisa ngungkapin itu gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, wah ini udah nggak oke nih, udah habis seblak bermangkok-mangkok nih. Kayak apa itu lambung kan begitu ya. itu yang kita, wah ini nggak bisa nih, dia udah lagi nyakitin dirinya sendiri.
1: Betul.
0: Itu fungsinya kita ngingatkan, kamu mau aku di sini ada buat nemenin kamu. Mumpung aku temenin, ada cerita apa hari ini?
1: Betul.
0: Tanya atau sebelum gitu tadi itu mangkok kayaknya udah bermangkok-mangkok.
1: Udah tiga loh
0: kamu. Kamu makan bakso udah tiga porsi. Kamu gak apa-apa tak?
1: Iya gak apa-apa. Nanti usus.
0: Kadang pertanyaannya. Kadang pertanyaan, kamu gak apa-apa tak? Itu sebenarnya ngarahnya adalah ke problem utama dia. Bukan perkara mangkok bakso.
1: Betul.
0: Jadi itu kayak pemantik aja gitu.
1: Mancing ya.
0: Mancing. Jadi mancing tuh gak cuman ikan ya.
1: Masalah pun juga bisa dipancing.
2: Betul, loh. Bisa, semua. emang fisherman itu di mana-mana ada gitu.
1: Iya, di mana-mana ada bener ya. Jadi ya bener dipancing dulu ya.
0: Ya.
1: Nah, apalagi supaya dia cerita udah, gitu.
2: Dan apalagi kalau udah emang sampai berlebihan kayak gitu kan juga bahaya banget gitu.
0: Makan
2: 11-10 mangkok loh.
1: Iya, sebenarnya sih pelarian mau kemana aja gitu ya untuk supaya dia terlupakan dari masalah itu.
2: Betul.
1: Dan itu sebuah pelampiasannya dengan cara makan dan sebagainya. Cuman itu tadi kita mesti ngingetin juga. Karena itu pasti ada hubungannya dengan kesehatan.
0: Betul.
1: Jasmaninya gitu.
0: Itu nanti nyambungnya ke skill yang ketiga. Link. Hubungkan.
1: Hubungkan. Okay.
0: Apa kamu perlu kutemani untuk periksa? Apa kamu butuh profesional untuk bantu kamu? Jadi dihubungkan. Jadi gini, karena kita niatnya membantu ya, ini sifatnya bantuan awal. Jadi kita tidak memberikan diagnosa apapun, benar-benar nawaitunya, niatnya kita adalah memberi ruang aman, membuat dia tenang, dan jangan sampai dia menyakiti dirinya sendiri atau orang lain.
1: Betul.
0: Sebenarnya itu. Nah, jadi kalau sudah mulai seperti itu tadi, maka kita berikan penawaran.
1: Perlu ke profesional gak kamu?
0: Betul. Sebelum ke profesional, mungkin tadi aku ada di sini, ada yang mau kamu ceritakan. Nah, jadi sifatnya tuh penawaran-penawaran. Intinya adalah melibatkan dia, memberi dia ruang untuk mulai. Jadi kalau dalam kondisi emosional seperti itu, dia kan larut dengan rasa ya. Maka pancingan-pancingan tadi itu sebenarnya mengaktivasi, ngajak mikir nih. Supaya logikanya mulai kembali. Jadi biar balancing antara yang dia rasakan sama yang dia pikirkan. Jadi kita libatkan dia untuk bisa membuat keputusan. Nah, keputusan ini kadang terbantunya dengan memberi penawaran. Kamu mau cerita atau kamu cukup aku temani aja. Itu kan membuat dia memutuskan. Kamu nemenin aja deh gitu. Nah, begitu proses nemenin, kayaknya kamu sudah habis nggak kira-kira nih gitu. Kamu ada yang bisa aku bantu? Nah, yang kayak begitu itu.
1: Jadi ditanyakan seperti itu ya.
0: 3L
1: jangan lupa Sukma. Jadi kayak ketika kamu ngelihat aku lagi ada enggak enak gitu ya, muka aku cemburu, kamu mesti 3L. Ingat loh 3L.
2: Aku ingetin doang ya. 3L loh.
0: Lemah, letih, lesu. Ingatnya itu.
1: Bukan ya. Look, listen and link.
0: Yes.
2: Look, listen. Tapi ya emang gitu ya, Mbak. Mbak, soalnya gimana ya? Kenapa kok orang-orang tuh yang sedang menghadapi masalah itu logikanya ini ya nggak begitu bekerja ya. Mungkin karena terlalu larut sama rasa yang lagi dihadapi itu ya Mbak. Ya itu emang hukumnya seperti itu.
0: Jadi pada saat kita kenapa sih orang bisa sampai terpuruk begitu ya? Itu karena ya rasa itu mendominasi. Jadi dia sangat-sangat menghayati apa yang dia rasakan. Makanya butuh bantuan nih untuk bisa kembali. Ke
2: ditarik lagi ke
0: supaya gitu ya. Dia
1: dunia nyata ini ya.
0: Ya karena dia larut dia larut dengan rasa itu tadi. Betul,
1: tenggelam dengan rasanya sendiri.
0: Jadi kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya karena itu yang mendominasi. Salah satu cara kerja otak sekarang misalkan nih jadi ada nih kertas ini harusnya kertas putih nih terus habis itu saya ngasih tanda titik di tengah. Nah, kalau saya nanyanya adalah apa yang Rian lihat?
1: Titik hitam di tengah.
0: Kenapa enggak lihat yang sekitarnya? Jadi itu cara kerja otaknya manusia. Jadi manusiawi banget gitu loh. Bahwa kita sering lihat jelek-jeleknya, enak gak enaknya.
1: Betul.
0: Karena itu yang kelihatan. Jadi kenapa kok sampai larut? Kenapa sih orang yang bermasalah secara psikis dia sangat-sangat larut dengan rasa? Ya karena tadi secara fungsi otak itu memang kita tuh kayak gampang banget ngelihat itu hanya pada hal-hal yang negatif, hanya fokusnya pada hal-hal yang tidak menyenangkan, betul. Makanya butuh bantuan supaya bisa melihat kembali dari sudut pandang
1: yang lain, yang di luar, lebih luas juga. Karena dia cuma ngelihatnya satu titik aja, betul. Gitu ya, ibaratnya seperti itu. Wah, iya ya.
2: Dan kalo susah juga ya, zaman sekarang tuh ya nggak tahu ya, mungkin imbas dari ini ya, kencengnya sosial media itu banyak kayak orang-orang tuh sebenarnya dia tuh pengen cerita ketika mengalami sebuah masalah, pengen cerita, pengen curhat, gitu, kayak mungkin takut dijudge, malah dikatain ah lemah kamu, gini kamu, takut dia akhirnya memilih untuk tidak cerita, dan padahal akhirnya berbahaya buat dirinya sendiri gitu ya, kan.
0: Benar.
2: Itu tuh juga serem sih.
1: Ya serem.
2: Takut banget orang buat cerita gitu loh, jadian zaman sekarang tuh.
0: Buat nge-speak up gitu ya.
2: Padahal gak apa-apa juga gitu kan.
0: Mungkin itu karena digital life ya. Maksudnya itu kalau ruang digital. Ruang digital itu kayak gak ada filter gitu.
1: Betul.
0: Jadi gampang banget orang gak kenal asal menghakimi. Padahal sebenarnya apa yang terjadi di dalam itu kadang beda dengan apa yang terlihat di luar.
1: Benar.
0: Ada saat contoh gampang ya. Ada saat takziah. Ini yang berpulang itu orang terdekatnya. Tapi orang ini itu lempeng aja. Bahkan dia bisa menerima tamu itu.
2: Senyum, tetap senyum.
0: Tenang gitu. Tapi begitu dia di kamar mandi sendiri, luar semuanya. Jadi orang diam belum tentu dia gak ngerasain sedih. Ketika orang itu gak bereaksi yang gimana-gimana, belum tentu itu di dalamnya dia
2: baik-baik
0: seperti
2: aja juga gitu kan.
0: Jadi ini ya, bahwa kalau tema kesehatan mental sedunia tahun ini, jadi karena ini diperingati setiap tahun, maka setiap tahunnya itu ada tema global. Betul. Nah, tema global di tahun 2026 itu ngomongin pengalaman hidup yang didengarkan, ini suara nyata dan perubahan nyata. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang ini punya pengalaman psikologis, maka dia punya hak untuk didengarkan. Bahkan orang dengan gangguan mental sekalipun. Karena suara-suara mereka ini adalah bukti nyata kalau memang kita lagi gak baik-baik aja. Kadang kita itu ngejalanin hari kayak aku harus kuat gitu kan. Emang kita baik-baik aja. Padahal sebenarnya ada di dalam diri kita yang perlu didengar. Kita kayak belum terbiasa untuk mengenali sebenarnya apa bedanya antara takut sama cemas. Apa bedanya kamu nangis karena sedih atau kamu nangis karena kecewa?
1: Nangis karena sedih atau nangis karena kecewa?
0: Misalnya anak kita nih ke minimart gitu ya. Terus habis itu di depan kasir tuh rame tuh, pengen beli-beli gitu ya. Terus kita enggak ngasih, bukan waktunya, kita enggak ngizinin. Maka yang terjadi adalah
1: Dia nangis. Karena kecewa. Karena enggak dibeliin itu tadi, karena dilarang itu tadi loh. Makanya dia kecewa, nangis.
0: Dapat. Jadi nangisnya bukan karena sedihnya mungkin. Nah, ini yang kita perlu mengenalkan lagi. Bahwa kamu kecewa karena tidak kubelikan yang kamu mau. Kita gak terbiasa nih. Budaya kita budaya yang belum belum menuju ke sana kayaknya. Tapi belum terbiasa. Nah, ini yang perlu kita latihkan. Jadi emosi itu memang fitrahnya manusia. Marah itu oke gak? Maksudnya marah itu wajar gak?
1: Wajar. Kalau menurutku wajar.
0: Wajar. Yang gak wajar kalau?
1: Kalau Ya marah-marah terus tuh gak wajar. Ya, iya. Ya. Marah sih wajar, tapi kalau marah-marah terus gak wajar.
0: Nah, gitu. Jadi marah itu adalah emosi yang memang dimiliki manusia. Maka kalau kamu marah karena ada hal yang tidak membuatmu senang,
2: itu wajar.
0: Itu wajar. Manusiawi. Kamu marah karena kamu masih manusia.
1: Betul. Yeah.
0: Tapi kalau kamu sudah marah-marah, kamu butuh skill kayaknya. Ada kok caranya supaya kamu bisa bilang, aku marah karena apa? Jadi ada tuh tekniknya supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Jadi setelah kita kenal apa yang kita rasakan, kayak tadi, sebenarnya itu nangisnya nangis sedih atau nangis kecewa Nah, ketika itu sudah dilabeli, sudah dikenalkan, oh kamu kecewa karena kamu tidak saya belikan apa yang kamu mau. Maka setelahnya boleh nih dia berlatih untuk mengungkapkan, aku kecewa karena barang yang aku mau beli tidak dibelikan. Jadi ini kayak skill yang bisa dilatihkan bersama. Makanya tadi saya bilang PFA ini memang mungkin awalnya support untuk yang emosionalnya terpuruk, tapi sebenarnya skill-skillnya ini bisa untuk kehidupan sehari-hari, bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dibiasakan begitu.
2: Soalnya juga kejadian-kejadian itu yang kita temuin kan juga ditemuinya sehari-hari kayak yang udah punya anak nangis gara-gara nggak mau dikasih, ya minta ini tapi nggak dikasih, itu kan juga sehari-hari dalam kehidupan kita. Ngeliat temen lagi dimarahin bos, lihat temen habis putus sama pacarnya,
0: benar.
2: Nah, itu kan kita temuinya sehari-hari.
1: Kalau perlu dilatih itu.
2: Kita tahu skillnya, kita tahu ilmunya, paling nggak kita bisa langsung, nggak usah lama-lama, ketika ngelihat ada orang yang membutuhkan langsung kita hadir buat mereka.
1: Kita nolongin lah.
0: Betul. Sekarang kalau misalnya dari kejadian sehari-hari, katakan aja ada yang nangis. Reaksi pertama kita apa kalau ada yang nangis?
1: Apa ya, kalau reaksi pertama sih biasanya kalau aku ngelihat orang nangis, seorang temen gitu ya, pasti dalam hati dulu nih, dari dalam hatiku sendiri nih, ngapain nih kok nangis-nangis, awalnya pasti gitu. Cuman aku gak berani nanya dulu. Aku biarin dulu sampai dia diem. Tapi ketika udah tenang, dia udah apa namanya, nangisnya udah reda, udah berhenti, baru mungkin aku lihat momen dulu nih. Kalau aku mau nanya, kayaknya pas atau enggak ya. Pasti ada yang mesti aku rasain seperti itu. Jadi ketika memang udah benar-benar tenang, baru aku nanya. Emang kamu tadi ngapain nangis? Apa karena kamu abis putus sama pacarmu? Atau kamu lagi berantem sama bapak ibumu? Atau kamu mungkin abis ditagi sama debt collector, misal. Aku sih seperti itu biasanya.
0: Dan itu sudah menerapkan 2L ya. Kan dilihat dulu nih.
1: Iya, aku ngeliat dulu. Karena dulu, kalau
0: timingnya
1: takutnya
0: gitu.
1: Ketika kita memaksakan untuk nanya, ketika dia nangis, jatuhnya pasti dia marah-marah. Benar gak sih?
2: Iya mungkin.
1: Biasanya
0: yang terjadi apa? Itu ya beda nih kayaknya.
2: Mungkin karena karakternya ini ya.
1: Balik lagi karakter orangnya kan.
2: Ya ini kalau kita sendiri ya.
1: Orang.
2: Itu asal ini aja, misal ada temen nangis, paling kalau Sukma langsung aja maksudnya, kenapa kok nangis gitu paling. Kenapa kok nangis? Tenang sih gitu paling. Kalau Sukma biasanya gitu. Terus paling ya apa, ngambilin minum apa-apa, udah gitu. Terus nanti kalau ya udah biarin sampai selesai. Terus mungkin kalau mau cerita ya monggo.
1: Kalau tidak pun enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa gitu.
1: Enggak usah maksain.
2: Jadi enggak tahu kenapa kalau Sukma seringnya gitu. Jadi langsung ngapain gitu loh. Visinya pergi ya, tenang-tenang gitu. Refleksnya mesti langsung gitu sih biasanya.
0: Ngerasa bersalah dengan bertanya begitu?
2: Enggak tahu ya, enggak sih.
0: Enggak kan? Enggak. Karena sebenarnya itu reaksi peduli.
1: Ya, betul. Oh.
0: Itu bentuk caringnya Sukma. Ya,
1: betul. Beda jadi, lagi dengan bentuk caringku kan.
0: Iya. Jadi cara kita menunjukkan kepedulian itu kan memang stylenya kita, bawaannya kita ya. Dan itu fine-fine aja. Tinggal yang berikutnya yang tadi. Saya memberi dia ruang untuk didengarkan. Saya bangun dulu ruang amannya. Nah, jadi kinerjanya P3K atau PFI ini tadi kuncinya adalah memberi ruang aman dan memberi kesempatan dia untuk didengarkan.
1: Yes.
0: Intinya sebenarnya ke sana. Jadi bahwa respon-respon kita kadang kan ada yang ya enggak salah. Saya mikirnya jangan-jangan Sukma dulu waktu kecil begitu nangis cup-cup-cup. Kamu kenapa? Jadi udah ditenangkan. Jadi itu kayak
1: tertanam.
0: Jadi nilai yang dihayati sama Sukma. Maka begitu Sukma ngelihat ada yang nangis, Sukma melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia terima.
1: Tapi kan kayaknya benar yang dibilang sama Mbak Sanya itu. Memorinya. Itu berarti tidak karena kalau aku pribadi ya pasti ketika kita kecil tuh orang tua jadi role model kan.
2: Iya.
1: Apa yang dimiliki, sifat-sifat yang dimiliki, karakteristiknya pasti secara secara bukan secara otomatis pasti itu ada gen yang nurun kan ke kita kan. Turun ke kita. Sama kalau dulu saya ingatku itu di bapakku sih.
0: Oke.
1: Ya.
0: Apa jadi, yang terjadi?
1: Caranya sama seperti itu. Ketika aku nangis, udah diliatin dulu.
0: Oh, oke. Okay. Ya,
1: jadi nggak akan bertanya dulu ngapain gitu, enggak. Ketika kecil udah dibiarin sampai diem dulu. Biasanya kalau anak kecil itu ketika ditanya, sorry to say, biasanya lebay, dia semakin lebay.
0: Bener nangisnya jadi menjadi-jadi
1: kayak gitu. Drama kan. Bener gak sih? Pasti ada yang seperti itu. Dia semakin menjadi-jadi. Kayak dia kayak mau ngungkapin, aku nih lagi ada masalah gitu loh.
0: Tapi dia gak ngerti gimana caranya
1: betul.
0: Makanya nangisnya jadi berlebihan.
1: Maka dari itu saat itu bapak seperti itu. Dia cuma diemin, dilihat sampai diem. Terus udah sini, duduk sini. Ditanyain gitu baru, kamu tadi ngapain kau nangis gitu. Kamu habis dimana sama ibu? Terus atau kamu mainanmu ada yang hilang? Atau kamu habis jatuh atau gimana? Seperti itu dulu bapakku.
0: Asik jadi, banget.
1: Iya, jadi aku sih jujur ya, mungkin itu ada gen dari situ juga. Makanya caraku untuk melihatnya seperti itu. Caraku 3L tadi seperti itu. Mengadaptasi.
0: Mungkin bukan genetik ya. Kalau aku boleh sedikit mengoreksi, dalam masa-masa kecil kita itu proses belajar itu lewat pengamatan.
1: Jadi mungkin lebih betul bukan
0: kenapa
1: gen,
0: orang
1: sorry,
0: tua itu jadi role model. Jadi apa yang kita lihat ya lebih oke dicontohin daripada diomongin. Kalau diomongin tuh kayak kita gak ngerti diomongin apa. Tapi kalau dikasih contoh itu kita bisa menirukan gitu. Jadi ya kalau konteksnya PFA yang dilakukan bapaknya Rian itu ngasih ruang amannya dulu. Gak apa-apa nangis. Kamu manusia.
1: Bentuk pelampiasan.
0: Gak ngomongin gender, gak ngomongin gak ngomongin
2: status
0: dulu iya. Kamu manusia.
1: Betul, kadang tuh aku yang paling agak apa ya, mungkin jadi sebuah pertanyaan besar tuh ketika ada orang ngomong, cowok kok nangis sih?
2: Sekarang gitu tuh.
0: Ada stigma gitu ya?
1: Ya, stigma.
2: Ada stigma tuh. Betul.
1: Stigmanya pasti ke situ. Cowok kok nangis sih? Tapi kan dia nggak tahu. Dia nangisnya karena apa? Karena mungkin beban hidupnya terlalu berat.
0: Betul.
1: Mungkin yang kedua, dia ternyata pinjolnya terlalu besar, akhirnya dia galbay. Maybe kan, kita gak tahu kan. Akhirnya dia gak bisa bayar, nangis. Dia, karena tidak, dia stuck. Gak ada jalan keluar. Akhirnya bisa nangis kan. Nah makanya kalau kadang ada orang ngomong, cowok kok nangis. kita ini manusia loh.
0: Iya. PFI-nya belum berjalan.
1: Iya, betul.
0: Jadi ya, ini yang perlu diedukasi. Bener. Bahwa sebenarnya ketika orang mengalami gejolak emosi tertentu ya, kita lihat dia wajar, sebagai ya. Manusia.
1: Wajar gitu. Kalau dia nangis, cowok nangis itu wajar.
0: Iya. Jadi yang harus dilakukan ketika PFA ya menghindari penghakiman.
1: Ya, menjudge itu.
0: Menjudge ya, itu jangan, betul-betul dihindari. Ya, jadi betul-betul kita itu tadi, saya suka bahasanya Sukma ketika bilang kita hadir dulu, kita bangun ruang amannya tadi, entah itu dengan bertanya atau mungkin dengan ngasih kesempatan merilis emosinya dulu, tapi ruang amannya terbangun.
1: Betul.
0: Dan begitu sudah tenang, kan sama nih Sukma sama Rian tadi. Lanjutnya adalah kalian ngasih kesempatan untuk didengarkan. Jadi kalian menyediakan diri apa yang bisa aku bantu atau ada cerita apa hari ini gitu. Jadi kan kayak bapak tadi ya contoh realnya gitu. Gimana apa yang bikin kamu nangis?
1: Jadi apa ya? Ya mungkin itu tadi. Biarinlah mungkin emosinya itu diluapkan dengan nangis dulu sampai dengan selesai.
2: Yang utama kasih ruang buat mereka yang lagi bergejolak itu.
0: Karena kadang kita gak ngerti ini emosi yang dirasakan apa, tapi perilaku yang nampak tadi ya, nangis. Tapi emosinya apakah ini nangis karena sedih, atau nangis kecewa, sangat kecewa, atau nangis karena takut misalnya. Jadi mungkin yang dilakukan bapak tidak memberi label emosi-emosi itu. Karena pada saat itu mungkin pengetahuan tentang emosi itu tidak sedemikiannya di era sekarang ya. Tapi yang bapak lakukan adalah bapak akui dulu, bapak terima dulu. Jadi bapak sadari bahwa anakku ini manusia, dia menangis, perilaku yang kelihatan menangis, maka kita biarkan dulu dia menangis. Sak kateke, sak puase, sehabisnya air mata. Begitu dia sudah lebih tenang, maka baru diajak bicara. Dan pada saat kondisi lagi emosi, kalau misalnya diajak bicara kadang gak nyambung.
1: Betul. Marah-marah dulu pokoknya. Marah-marah dulu pasti.
0: Karena ya dia masih fokus dengan rasa loh. Tapi kok kita tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngasih nasihat, Esto gak usah nangis.
1: Jadi apa kita kena imbasnya kan? Kita jadi imbasnya, kena ke kita sendiri gitu. Imbasnya.
2: Emang ya itu tadi ya, banyak banget sekarang statement-statement yang buat orang tuh jadi kayak beban gitu ya Kak. Maksudnya apalagi yang tadi kan yang Rian bilang cowok kok nangis gitu misalnya. Terus ada juga pernah dengar ini nih bener gak? Ini maksudnya statement apa-apa ya?
1: Apa tuh?
2: Misalnya ada nih orang yang bilang, ketika kamu lagi di tongkrongan, itu ketika ada temen apa-apa yang ketawa yang paling
0: kenceng banget
2: atau mungkin yang paling kocak, yang paling lucu, sebenarnya dia tuh yang paling banyak masalahnya. Itu bisa tuh secara sudut pandang dari psikologis itu gimana Kak? Bener gak itu?
0: Ya, kalau dari sudut pandang psikologi, perilaku yang nampak lebih intens, jadi yang kita ukur itu frekuensinya, seberapa sering itu kemunculannya, kemudian seberapa dalam kemunculannya. Jadi frekuensi, intensitasnya. Kayak tadi misalnya Dek iki gak mau hahahi tapi cekakaan banget deh. Gak umum iki gitu.
1: Kayak lagi menutupi sesuatu gitu.
0: Betul. Jadi semakin dia ingin menutupi, yang terjadi adalah dia tampilkan yang sangat. Jadi dalam rangka dia menyembunyikan sesuatu, tapi sebenarnya itu kayak ngasih sinyal kalau dia gak baik-baik aja.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi tidak menyalahkan informasi itu gitu, karena memang itu informasi yang sangat gampang dipahami oleh awam, diterima oleh awam. Tinggal ditindaklanjutinya, terus apa?
2: Gimana?
0: Kalau kamu menemui orang yang, jadi misalnya kita di tongkrongan terus kok keto are iki, dia
1: aneh banget,
0: beda sendiri nih. Kamu happy banget nih, habis ada apa? Nah, jadi tadi ya kita pantulkan saja, kita kita sedang berpura-pura menjadi cerminnya. Iya. Kamu kelihatannya lagi happy banget. Happy ini positif ya. Jadi masih kita bawanya tadi pancingnya itu masih dengan pancing. Konteks positif. Kamu kayaknya happy. Ada cerita apa hari ini gitu? Gak ada.
1: Iya, benar gitu.
0: Ada kapan hari itu di Instagram? Di tongkrongan juga lagi ngebahas sekarang uang 100.000 itu udah gak ada harganya. Kayak itu berlalu begitu saja. Dulu satu hari itu bisa sampai
1: betul.
0: Ini dapetin banyak macam. Kalau sekarang kayaknya sekali keluar udah aja gak betul. Ada gitu.
1: Apalagi uang zaman sekarang tuh gampang luntur gitu. Cobain ya. Kamu baru ngambil ya pasti merah dulu. Udahlah siangan dikit lah jadi biru.
0: Bisa berubah warna gitu ya. Power Ranger mereka.
1: Nah, oke, balik lagi.
0: Terus ada satu teman di tongkrongan itu yang tadi dia itu ketawa aja sampai akhirnya temannya itu komen, coba kayak dia ya, kayaknya dia tuh kayak gak punya masalah gitu. Dia happy-happy banget. Dia ada komen, padahal dia habis ditagih pinjol. Nah, terus ditanyain orang tuanya kapan kirimannya. Terus dia ini posisinya kurir gitu ya. Dia ojol. Yang pendapatannya lagi gak oke di hari itu. Jadi apa yang bisa dia lakukan selain dia menertawakan kehidupannya? Jadi sebenarnya yang kayak begini yang butuh didengarkan.
2: Didengarkan.
0: Butuh dikasih ruang supaya dia bisa didengarkan. Bener. Makanya tadi kita merefleksikannya adalah, kamu kok happy banget, habis ada apa, habis terima apa gitu. Kadang dia gak akan spontan cerita karena itu kayak udah capek banget mau diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Makanya kayak jadinya ya dia cuman ketawa-ketawa aja gitu. Nah, ini mungkin yang bisa kita posisikan adalah aku pernah kayak begitu dan posisinya waktu itu aku lagi enggak oke loh gitu. Kayak ada belum selesai satu masalah, terus ada masalah lagi lainnya. Jadi kalau ada orang yang belum bisa menceritakan, itu tadi boleh jadi dia belum merasa aman untuk menceritakan ke kita.
2: Ruang amannya belum terbentuk.
0: Atau dia tidak tahu bagaimana harus mau mengungkapkannya. Saking berat bebannya, saking banyak masalahnya, saking capeknya dia, dia nggak ngerti harus mengungkapkan itu dengan kata-kata apa. Dia kayak nggak tahu pilihan kata apa yang bisa mewakili apa yang dia rasakan. Akhirnya yang keluar tadi kayak atau dia ya terkesan respon-responnya dia itu nggak biasanya gitu. Nah, ini yang tadi kita look.
1: Kembali lagi ke look tadi ya.
0: Terus kita kasih ruang untuk ngedengerin yang listen. Kayak begini ini yang sebenarnya butuh didengarkan. Ada cerita apa ini?
1: Tapi memang penting loh itu. Jadi takutnya kalau mereka tuh nggak ditolong, takutnya itu efeknya akan yang ada efek terburuk. Takutnya seperti itu. Kan ada hubungannya dengan mental health kan. Jadi ketika orang dia itu ketawa-ketawa, tapi padahal dia ketawa, hidup kok gini-gini amat ya, dalam hati
0: benar kan? Itu yang gak terungkapkan.
1: Betul, gak terungkap, tapi di dalam hati.
0: Itu yang butuh didengarkan.
1: Takutnya.
2: Tapi gak apa-apa kan kak, misalnya kita sudah mencoba hadir, tapi akhirnya ya itu tadi balik lagi, dia mungkin gak bisa cerita karena mungkin terlalu berat masalahnya, terlalu bingung mau ceritanya gimana, tapi kita cuma, akhirnya kita gak jadi tempat dia untuk membantu dia secara misalnya dia curhat, cuman kita hadir buat nemenin aja, itu juga gak apa-apa ya.
0: Jadi PFA itu yang namanya pertolongan itu tidak selalu berujung solusi.
1: Betul.
0: Kadang memang tadi kita mendengar itu yang kita dengar bukan apa yang mau kita dengar. Tapi yang kita dengar apa sih yang dia butuhkan. Jangan-jangan dia hanya butuh ditemenin. Temenin. Kadang kita duduk bareng gak ngapa-ngapain, itu dia udah ini thank you banget.
1: Betul.
0: Makasih betul. Sudah ada.
1: Yes.
0: Makasih sudah memastikan saya baik-baik aja. Kalau kaitannya dengan digital, itu biasanya ada nih teman yang sering banget upload status, tiba-tiba hilang. Itu penanda. Tanyakan kabarnya. Betul. Menanyakan kabar. Ini kalau saya itu udah sampai punya pertemanan yang pesek urip ta.
1: Ya benar.
0: Ada tuh pertemanan yang udah ngomong buruknya itu bukan di belakang.
1: Ya,
0: langsung aja. Karena ya keakrabannya, toleransinya udah rentangnya kita akrab banget.
1: Gitu. Ya.
0: Nah, yang begitu itu yang kadang itu menghidupkan. Kayak ya tadi ya, udah aduh aku terpuruk banget. Siapa sih aku? Udah mulai mempertanyakan. Buat apa aku hidup?
1: Nah, itu loh. Yang aku maksud kan ngeri kan.
0: Mulai ya, jadi kalau saya hidup tapi begini-begini aja.
1: Buat apa gitu?
0: Buat apa? Saya diciptakan. Nah, maka butuh kita yang ayo hidup satu hari lagi aja.
1: Ya.
0: Enggak usah jauh-jauh.
1: Iya. Satu hari besok
0: aja. Gak usah mendoakan yang panjang umur. Kadang dia buat apa ngedoain aku panjang umur kalau kondisiku kayak begini. Malah marah.
1: Iya betul.
0: Kadang kalau misalnya lagi marah-marah, terus habis itu ada yang respon, yang sabar ya. Semakin marah gak?
2: Semakin marah. Biasanya sabarnya gak
0: niatnya,
2: pas.
0: Niatnya sebenarnya menenangkan.
1: Baik kan, tapi
0: niatnya baik betul. Tapi lagi caranya gak
1: dimananya berbeda.
0: Okay.
1: Ya, dimaknainya pasti berbeda.
0: Maka ada pilihan kata lain pelan-pelan ya.
1: Oke.
0: Kita temenin.
1: Betul.
2: Itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun.
1: Jadi bukan kamu baik-baik aja kan. Gimana baik-baik nih.
2: Tapi yang tentang nanyain temennya si Urepta itu cuma itu bisa ke teman dekat loh ya.
1: Betul. Orang udah enggak bisa
2: deket, tiba-tiba si Urep orang. Lu malah dia maksud gitu.
0: Jadi kedekatan ini kan yang bisa ngukur kita. Nah, kalau kita memastikan kok enggak biasanya aku biasanya ngelihat kamu pasang status.
1: Tapi kok enggak?
0: Apa? Betul. Kamu sehat? Nah, itu kan pertanyaan yang umum.
1: Betul. Biasanya kamu
0: daripada kamu baik-baik aja. Pasti nanti jawabannya baik.
1: Baik, cuman gitu aja.
0: Iya kan? Kadang pertanyaan kamu sehat, jawabannya juga sehat. Gitu. Jadi pertanyaan aman adalah ada cerita apa hari ini?
2: Iya.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Nah, itu salah satu bentuk untuk menolong orang yang sedang dalam sebuah masalah ya. Yaitu dengan 3L tadi ya. Look, listen, and link. Jadi itu memang benar. Itu bisa, bukan bisa ya. Memang sebenarnya secara sadar atau tidak sadar ternyata itu memang sudah kita terapkan sebenarnya
0: dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sebenarnya sudah kita terapkan secara kita tidak menyadarinya. Dan ternyata memang cara yang benarnya seperti itu ya. Kak Sanya.
0: Ada, jadi panduannya seperti itu sudah kita lakukan, tinggal di
2: aplikasikan.
0: Dibiasakan. Kalau perlu diduplikasi, diedukasi ke orang yang tadi. Gampang ngejudge. Tunggu dulu. Jangan-jangan.
1: Karena kita enggak tahu kan di belakangnya seperti
0: tunggu
1: apa.
0: Tunggu dulu. Kita enggak tahu dia lagi ada apa gitu. Pernah ada pendamping orang sakit. Aku maunya dia itu bernafas tanpa oksigen. Dia harus berlatih, dia harus kuat gitu. Niatnya baik. Jadi baik. Ada optimisme di sana. Tapi kadang dia perlu diingatkan. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu sedang merawat orang yang tidak sehat. Tapi dia memang sedang butuh oksigen untuk bisa nopang. Karena kalau tidak pakai oksigen, mungkin dia lebih berat nafasnya. Jadi kayaknya pelan-pelannya mungkin caranya harus tetap dalam pengawasan dokter kalau kita mau lepas oksigen kayak begitu itu. Jadi tadi apa yang kita lihat POV yang dipakai itu POV-nya siapa? POV kita sebagai penolong atau POV orang yang ditolong?
1: Betul.
0: Dan pada saat kita melakukan PFA, kita perlu melibatkan yang ditolong untuk bisa membuat keputusan. Jadi bukan kita yang mengambil alih.
1: Betul.
0: Jadi tadi pertolongan-pertolongan itu sifatnya penawaran. Apakah dia bersedia atau tidak, maka kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Oke, begitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia butuh pertolongan, kita udah ngasih pertolongan, tapi dia gak mau dibantu, itu hak dia.
1: Kita hargai. Boleh maksa, ya.
0: Betul.
1: Karena berarti kalau seperti itu, kalau aku sih ngelihatnya biasanya itu masalahnya emang udah bener-bener pribadi banget. Yang gak perlu diungkapkan. Karena dia gak mau oversharing. Kalau dia oversharing itu kan pastinya ya malu, mungkin ada malu dan lain sebagainya. Jadi udah gak perlu lah gitu.
2: Lagian balik lagi tadi kan, maksudnya ketika kita menolong itu gak harus sampai total, sampai berujung solusi. Yang penting ada hadir, nemenin aja itu tadi seperti yang Kak Sanya bilang. Duduk aja sampingan berdua gitu, gak ngapa-ngapain. Padahal tapi orang yang lagi butuhin temen itu bener-bener pasti ngerasa terima kasih banget gitu kan. Ngerasa tertolong banget akan kehadiran kamu gitu di sampingnya.
1: Karena takutnya kalau orang-orang yang seperti itu ya balik lagi ya, ketika kita tidak menolongnya, dia akan semakin terpuruk dengan masalahnya. Takutnya nih dia akan berbuat sesuatu yang
2: di luar prediksi.
1: Di luar prediksi BMKG.
0: Kalau sudah yang seperti itu, makanya langsung pakai langkah ketiga, link.
2: Langsung dihubungkan.
0: Jadi cari bantuan profesional, tapi tetap
1: harus itu ya.
0: Tapi tetap jadi gini, kalau misalnya itu sudah berbahaya, kan kalau tadi yang sifatnya normal, masih wajar ringan, aja itu dia dilibatkan dalam membuat keputusan. Nah, kalau seperti ini itu kita bisa bilang, sepertinya kamu tidak aman.
1: Betul.
0: Apa boleh aku carikan bantuan?
1: Karena tentunya itu kan levelnya bukan udah level yang biasa. Butuh profesional kan. Bukan profesional itu gitu loh.
0: Jadi mengenali batasan diri kita. Kita tahu ini berbahaya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita cari pertolongan. Atau kalau misalnya ada nih, jadi ini lebih kalau sebagai penolong itu kita juga harus punya skill mengenali batasan diri.
1: Betul.
0: Membangun boundaries.
1: Setuju sekali itu.
0: Jadi pada saat ada nih yang ngerasa akhirnya nyaman, tergantung. Sedikit-sedikit calling, sedikit-sedikit nyariin kita. Nah, maka kita harus menetapkan, aku bisa nemenin tapi gak bisa lama-lama. Jadi kita bikin batasannya, itu boleh. Jadi kadang emosinya itu keserap sama kita. Jadi kayak kita tuh ikut tenggelam. Begitu
2: ikut
0: ngedengerin. Nah, itu kita yang harus mulai ngenalin. Wah, kalau lebih dari ini aku gak bisa.
1: Gak bisa, betul.
0: Jadi itu kita harus tetap, maaf ya, kayaknya ini kamu udah bukan wewenangku. Aku kayaknya udah gak berkompeten di sini. Boleh gak kalau misalnya aku ngebantunya adalah, gimana kalau misalnya aku temani kamu menemui profesional. Nah, jadi dialihkan. Jadi kita tahu kuat lemahnya kita dalam memberikan pertolongan. Karena tadi ya, ngasih pertolongan itu gak harus sampai problemnya itu selesai. Karena pertolongan pertama yang kita bahas, bantuan awal. Gitu.
1: Bukan sampai yang sampai akhirnya gitu.
2: Sampai beres.
1: Kadang sih kalau aku ngerasanya tuh ketika semisal itu tadi ya, ada masalah seorang teman, dia nanya terus, tapi ternyata dia nyaman ya. Ternyata apa yang aku berikan itu ternyata masuk gitu loh. Cuman pasti kan dia timbul pertanyaan, dan ketika aku sudah tidak bisa menjawab pertanyaan itu, itu artinya sudah bukan ranahku. Batasanku seperti
0: ada
1: itu.
0: Ada batasan. Itu yang harus dikenali sebagai penolong. untuk pertolongan pertama ini. Jadi ada batasannya kok kita menolong itu, gak yang kita harus selalu ready, kita harus selalu hadir, itu enggak. Jadi ada kapasitasnya, aku bisa nemenin tapi gak sekarang, kayak gitu. Atau kalau kelihatannya itu sudah bukan kompetisi lagi. Jadi gimana kalau kamu ku temani saja menemui profesional.
1: Betul. Setuju kayak banget gitu. Itu aku. Setuju banget itu. Karena takutnya nanti kalau kita menjawab dengan sok tahu gitu. Iya,
2: kaprah
1: nanti. Iya, maka batasan kita cuma sampai di situ aja. Ketika ditanya, kita enggak bisa jawab, ya udah. Itu bukan ranah kita. Itu memang sudah ada ranah yang lebih lagi yang atau berkompeten di bidangnya gitu kan. Seorang profesional itu tadi.
0: Betul.
1: Oke deh. Baik. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa,
2: Dan bermanfaat banget. Daging banget nih. Daging.
1: Ini sangat daging.
2: Iya.
1: Dan tentunya semoga ini bisa apa ya, menular lah ke sahabat-sahabat Madiun yang mungkin saat ini mungkin ada seorang teman, ada seorang keluarga, atau mungkin ada siapa aja lah yang sedang mengalami masalah seperti itu. Jangan lupa dengan 3L tadi. Look, listen, and

0: daging itu kalau dibiarin aja membusuk. Tapi perlu diolah, perlu dipraktekkan supaya dia menjadi nikmat. Jadi jangan sebatas tahu
1: sebatas tahu dan teori aja gitu. Mesti dipraktekin. Kan percuma ya. Kalau teori tanpa praktek kan percuma. Oke?
2: Ya.
1: Kayaknya
0: asik
1: udah
0: banget,
1: lebih
0: ya?
1: Banget ya, asik. Seru. Sebenarnya pengen sih 2 jam gitu ya. Cuman karena waktunya udah mepet banget, udah lebih bahkan. Ya mungkin next time lah kita bisa lanjutin lagi.
2: Betul.
1: Ya, karena ini hal yang luar biasa kalau menurutku. Dan ini penting ya untuk kita tahu. Jadi bagaimana cara penanganan ketika ada keluarga siapapun itu ya sedang dalam siapapun kondisi yang tidak baik-baik saja. Gitu ya. Yaudah, gimana? Tutup ya. Pamit ya.
0: Terima kasih ya.
1: Kali itu langsung aja. Terima kasih banyak untuk semuanya, sahabat-sahabat Madiun yang sudah bergabung bareng sama kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian,
2: saya Sukma,
0: dan saya Fanya.
1: Harus undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.
2: Selamat malam.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Dorojatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Enak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha ta?

0: Fu, eh?
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Doro Jatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
5: Radio Suara Madiun.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 2 Oktober 1869, kelahiran pemimpin spiritual dan politikus India Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual dan pemimpin gerakan kemerdekaan India yang lahir ke dunia. Gandhi dikenal dengan kecintaannya pada perdamaian dengan menggunakan cara non-kekerasan atau satyagraha. Gandhi memimpin berbagai pergerakan masyarakat di India. Dia menentang pemberlakuan pajak garam oleh Inggris yang merupakan penguasa India saat itu. Gandhi juga memelopori aksi protes massal yang menuntut Inggris untuk keluar dari India. Karena itu, dia dianggap sebagai salah satu founding father atau bapak negara India. Gelar Mahatma yang ia sandang diberikan oleh jutaan orang India yang mengaguminya. Kemudian 2 Oktober 1988, meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lain, Gusti Raden Mas Dorojatun, wafat karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat mulai dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober berdasarkan keputusan UNESCO yang secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya asli Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak mengubur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: mendengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicekok!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak mengubur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak mengubur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak menguber penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun 9.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak mengukur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, terek. Hei, mandeko. Kita nak meripat iki. Nak bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambe ku dewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, no ya?
2: Iya. Sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
6: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
5: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
7: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
5: Tapi aku gak kuat lari nih.
6: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
8: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak menguber penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-357-7800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
0: Radio Suara Madiun. Radio

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak mengubur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Dilan 3 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 3 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 3 Oktober 1943, pembentukan pasukan pembela tanah air atau PETA. Jepang membentuk kesatuan militer bernama pembela tanah air atau PETA. Jepang juga membentuk kelompok tentara sukarela yang disebut Kyujun di Sumatera. Kedua kesatuan militer itu tidak beda jauh. PETA merupakan Kyujun yang berada di tanah air. Adapun pembentukan Kyujun bertujuan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua. Kemudian 3 Oktober 1960, kemerdekaan negara Niger. Niger merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat. Niger mendapatkan kemerdekaan dari Prancis. Selanjutnya, 3 Oktober 1965, 7 mayat pahlawan revolusi ditemukan di lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana atau cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka yang menjadi korban adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, serta Letu Pierre Andreas Tendean. Jenazah mereka ditemukan masyarakat dan tentara di sebuah sumur yang sebelumnya ditanam pohon pisang pada 3 Oktober 1965. Kemudian 3 Oktober 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggantikan Sri Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam ke-8 wafat dan melalui beberapa perdebatan, pada tahun 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan tahun 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono tidak didampingi wakil gubernur. Setelahnya, pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi dan didampingi seorang wakil gubernur, yaitu Paku Alam ke-9. Sebagai gubernur, ia tidak menguber penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.